Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini kami hadir menemani Anda dengan puji-pujian yang akan memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Dia bukan saja bertindak sebagai pemulih, tetapi juga dia tahu persis kapan pemulihan lebih diperlukan bagi kita.

betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Walau terkadang kita harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun dapat dengan mudah mencintai keadaan serta mengampuni orang yang melakukan kesalahan atau menyakiti hati kita. Tetapi Tuhan ingin kita mengampuni, dan Dia memberi kita contoh pengampunan dari seorang Raja Daud. Jika ada orang yang berhak untuk marah, mungkin Daudlah orangnya, karena ia mengetahui pembunuhan yang akan dilakukan Absalom anaknya sendiri. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Yang Daud lakukan kepada Absalom adalah mengampuninya dan mengasihi Absalom. Bahkan ketika Raja Daud mengetahui Absalom mati dalam pertempuran, Raja Daud menangis dengan sangat sedihnya. Mengapa Tuhan juga ingin kita mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita atau menyakiti hati kita? Akibat yang tidak dapat dihindari dari sikap tidak mau mengampuni adalah amarah, kepahitan, juga kebencian. Dan jika kita tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita atau melukai hati, hal itu sama artinya dengan kita menolak untuk meneruskan kepada orang lain pengampunan yang Yesus berikan kepada kita dengan kemurahannya. Jadi ketika saat ini Anda mungkin merasa sedang tersakiti dan harus mengampuni orang lain, mintalah Tuhan untuk menyentuh hati Anda, mengubahnya menjadi baru. Dia akan memulihkan segala sesuatu dengan semua kemurahan dan cintanya yang besar kepada Anda yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sampai kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan orang lain dapat melihat kemurahan pengampunannya dalam diri kita.

Pendengar, disadari atau tidak, kadangkala dapat terjadi Tuhan memakai rintangan atau masalah untuk kebaikan kita. Tetapi seringkali tetap saja semua itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman ketika kenyataan hidup kita dipenuhi dengan pergumulan. Seperti masalah kesehatan yang tak kunjung sembuh, mungkin dapat membuat kita lemah. Masalah keluarga yang dipenuhi dengan pertengkaran, tidak terselesaikan, mungkin akan membuat kita bingung dan tertekan. Perjuangan terus-menerus dalam mengalahkan ketergantungan pada kebiasaan buruk yang tidak memberikan hasil, mungkin akan membuat kita merasa kalah. Keuangan dan tuntutan pekerjaan yang tidak seimbang serta tercukupi mungkin akan membuat perasaan kita hancur. Dan tidak seorang pun menyukai rasa tertekan pada kekhawatiran saat menghadapi rintangan untuk diatasi. Tetapi jika saja kita dapat mengerti bahwa pergumulan sesungguhnya menyingkapkan kekurangan manusia, namun Tuhan dapat mengubah segala hal bila kita mengakui kelemahan kita dan bergantung kepada kekuatannya, serta menyerahkan apa yang tidak mampu kita lakukan sendiri. Dengan begitu kita menyadari bahwa Tuhan sumber segala pemulihan yang terjadi.

Pendengar, pernahkah Anda merasakan kadang-kadang ketika Anda menghabiskan waktu di hadirat Allah dan tumbuh lebih dekat kepadanya, kenangan atau perasaan menyakitkan tiba-tiba mungkin akan muncul? Hal ini karena Yesus ingin membuat Anda sehat seutuhnya, sehingga untuk bekerja ke arah tujuan itu dan menyembuhkan atau memulihkan Anda, Dia harus menyentuh daerah terluka dalam hidup Anda, membasmi kebohongan dan kubu-kubu yang masih ada di perbudak kebencian. Itulah sebabnya mengapa Anda mungkin tiba-tiba menjadi lebih sensitif terhadap jenis kepribadian orang tertentu, stres atau memiliki kepahitan. Untuk melewati semua itu, bukanlah hal yang sulit jika kita mempercayai Tuhan Yesus di dalamnya dengan cara mengundang Dia dan mengizinkan Tuhan memulihkan hati kita hingga mengalami kebebasan seutuhnya. Karena dengan pengampunan kita akan dibebaskan untuk hidup di dalam sifat baru seperti Kristus, serta memampukan kita melihat orang lain melalui kacamata kasih karunia Tuhan dan belas kasihannya.

Pendengar, terkadang Allah menggunakan cara-cara yang kuat untuk mendapatkan fokus kita kepadanya. Karena kecenderungan alami kita adalah, ketika kita bisa menangani kehidupan kita sendiri, kita sering berjalan tanpa Tuhan. Dan ketika kehidupan kita berjalan lancar, seringkali kita hanya membayar sedikit perhatian kepadanya. Jadi bila saat ini Tuhan memungkinkan Anda untuk mencapai titik terendah dalam hidup, Dia juga selalu tahu persis pada apa yang Dia lakukan. Tujuannya untuk memisahkan Anda dari ketergantungan yang merusak. Sebab hanya ketika Dia menghapus segala sesuatu yang biasanya kita andalkan dan mengizinkan kita menghadapi rintangan pada situasi sulit atas pekerjaan atau masalah dalam keluarga yang memukul kita untuk berhenti di tempat, maka kita akan segera berpaling mencari satu-satunya sumber pemulih yang sanggup menolong. Tentu Dia berkehendak menyatakan diri-Nya bahwa kenyamanan hidup yang nyata hanya ada di dalam Yesus. Sebab Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupmu.

Siapapun kita tentu pernah diperhadapkan dengan situasi yang muncul bahwa kita tidak dapat memperbaiki atau memecahkan atau merubah segala sesuatu yang kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Meski seringkali tiba-tiba kita menyadari betapa kita tidak berdaya, namun berapa banyak dari kita belum mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Mungkin kita selalu menjadi orang yang merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Mungkin kita selalu menjadi orang yang menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Padahal Tuhan selalu mengundang kita untuk datang kepada-Nya, karena Ia berkuasa untuk mengubah apapun keadaan dalam hidup kita. Hanya saja kita pun harus menyerahkan rasa ego dan kemandirian kita ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebab ada kalimat bijak mengatakan, sesuatu harus berubah dan biarlah sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Jadi jika kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, meminta Dia mengubah dan memulihkan segala sesuatu, maka kita dapat yakin bahwa Ia akan memulihkan keadaan kita serta menunjukkan kepada kita bagaimana cara menghadapi setiap situasi di dalam kehidupan kita. Pendengar, Anda telah mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin memberikan kesaksian, ingin berbagi pengalaman, atau ingin memberikan respons atas program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini kami hadir menemani Anda dengan puji-pujian yang akan memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Dia bukan saja bertindak sebagai pemulih, tetapi juga dia tahu persis kapan pemulihan lebih diperlukan bagi kita.

Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Walau terkadang kita harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun dapat dengan mudah mencintai keadaan serta mengampuni orang yang melakukan kesalahan atau menyakiti hati kita. Tetapi Tuhan ingin kita mengampuni, dan Dia memberi kita contoh pengampunan dari seorang Raja Daud. Jika ada orang yang berhak untuk marah, mungkin Daudlah orangnya, karena ia mengetahui pembunuhan yang akan dilakukan Absalom anaknya sendiri. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Yang Daud lakukan kepada Absalom adalah mengampuninya dan mengasihi Absalom. Bahkan ketika Raja Daud mengetahui Absalom mati dalam pertempuran, Raja Daud menangis dengan sangat sedihnya. Mengapa Tuhan juga ingin kita mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita atau menyakiti hati kita? Akibat yang tidak dapat dihindari dari sikap tidak mau mengampuni adalah amarah, kepahitan, juga kebencian. Dan jika kita tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita atau melukai hati, hal itu sama artinya dengan kita menolak untuk meneruskan kepada orang lain pengampunan yang Yesus berikan kepada kita dengan kemurahannya. Jadi ketika saat ini Anda mungkin merasa sedang tersakiti dan harus mengampuni orang lain, mintalah Tuhan untuk menyentuh hati Anda, mengubahnya menjadi baru. Dia akan memulihkan segala sesuatu dengan semua kemurahan dan cintanya yang besar kepada Anda yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sampai kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan orang lain dapat melihat kemurahan pengampunannya dalam diri kita.

Pendengar, disadari atau tidak, kadangkala dapat terjadi Tuhan memakai rintangan atau masalah untuk kebaikan kita. Tetapi seringkali tetap saja semua itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman ketika kenyataan hidup kita dipenuhi dengan pergumulan. Seperti masalah kesehatan yang tak kunjung sembuh, mungkin dapat membuat kita lemah. Masalah keluarga yang dipenuhi dengan pertengkaran, tidak terselesaikan, mungkin akan membuat kita bingung dan tertekan. Perjuangan terus-menerus dalam mengalahkan ketergantungan pada kebiasaan buruk yang tidak memberikan hasil, mungkin akan membuat kita merasa kalah. Keuangan dan tuntutan pekerjaan yang tidak seimbang serta tercukupi mungkin akan membuat perasaan kita hancur. Dan tidak seorang pun menyukai rasa tertekan pada kekhawatiran saat menghadapi rintangan untuk diatasi. Tetapi jika saja kita dapat mengerti bahwa pergumulan sesungguhnya menyingkapkan kekurangan manusia, namun Tuhan dapat mengubah segala hal bila kita mengakui kelemahan kita dan bergantung kepada kekuatannya, serta menyerahkan apa yang tidak mampu kita lakukan sendiri. Dengan begitu kita menyadari bahwa Tuhan sumber segala pemulihan yang terjadi.

tapi justru berarti Tuhan mau hati kita tidak terhalangi oleh apapun untuk dapat melihat dan menerima kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan.

Pendengar, pernahkah Anda merasakan kadang-kadang ketika Anda menghabiskan waktu di hadirat Allah dan tumbuh lebih dekat kepadanya, kenangan atau perasaan menyakitkan tiba-tiba mungkin akan muncul? Hal ini karena Yesus ingin membuat Anda sehat seutuhnya, sehingga untuk bekerja ke arah tujuan itu dan menyembuhkan atau memulihkan Anda, Dia harus menyentuh daerah terluka dalam hidup Anda, membasmi kebohongan dan kubu-kubu yang masih ada di perbudak kebencian. Itulah sebabnya mengapa Anda mungkin tiba-tiba menjadi lebih sensitif terhadap jenis kepribadian orang tertentu, stres atau memiliki kepahitan. Untuk melewati semua itu, bukanlah hal yang sulit jika kita mempercayai Tuhan Yesus di dalamnya dengan cara mengundang Dia dan mengizinkan Tuhan memulihkan hati kita hingga mengalami kebebasan seutuhnya. Karena dengan pengampunan kita akan dibebaskan untuk hidup di dalam sifat baru seperti Kristus, serta memampukan kita melihat orang lain melalui kacamata kasih karunia Tuhan dan belas kasihannya.

Pendengar, terkadang Allah menggunakan cara-cara yang kuat untuk mendapatkan fokus kita kepadanya. Karena kecenderungan alami kita adalah ketika kita bisa menangani kehidupan kita sendiri, kita sering berjalan tanpa Tuhan. Dan ketika kehidupan kita berjalan lancar, seringkali kita hanya membayar sedikit perhatian kepadanya. Jadi bila saat ini Tuhan memungkinkan Anda untuk mencapai titik terendah dalam hidup, Dia juga selalu tahu persis pada apa yang Dia lakukan. Tujuannya untuk memisahkan Anda dari ketergantungan yang merusak. Sebab hanya ketika Dia menghapus segala sesuatu yang biasanya kita andalkan dan mengizinkan kita menghadapi rintangan pada situasi sulit atas pekerjaan atau masalah dalam keluarga yang memukul kita untuk berhenti di tempat, maka kita akan segera berpaling mencari satu-satunya sumber pemulih yang sanggup menolong. Tentu Dia berkehendak menyatakan dirinya bahwa kenyamanan hidup yang nyata hanya ada di dalam Yesus. Sebab Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupmu.

Siapapun kita tentu pernah diperhadapkan dengan situasi yang muncul bahwa kita tidak dapat memperbaiki atau memecahkan atau merubah segala sesuatu yang kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Meski seringkali tiba-tiba kita menyadari betapa kita tidak berdaya, namun berapa banyak dari kita belum mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Mungkin kita selalu menjadi orang yang merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Mungkin kita selalu menjadi orang yang menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Padahal Tuhan selalu mengundang kita untuk datang kepada-Nya, karena Ia berkuasa untuk mengubah apapun keadaan dalam hidup kita. Hanya saja kita pun harus menyerahkan rasa ego dan kemandirian kita ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebab ada kalimat bijak mengatakan, sesuatu harus berubah dan biarlah sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Jadi jika kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, meminta Dia mengubah dan memulihkan segala sesuatu, maka kita dapat yakin bahwa Ia akan memulihkan keadaan kita serta menunjukkan kepada kita bagaimana cara menghadapi setiap situasi di dalam kehidupan kita. Pendengar, Anda telah mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin memberikan kesaksian, ingin berbagi pengalaman, atau ingin memberikan respons atas program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Bersyukurlah kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada tiga orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan tiga kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada tiga orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengalami kemuliaan Natal. Kata dalam bahasa Yunani doxa adalah kata yang sama dengan kata dalam bahasa kita doxologi. Namun, para ahli Alkitab sepertinya sulit untuk menjelaskan apa sesungguhnya kemuliaan Allah itu. Roy Brill adalah seorang misionaris veteran dan pembicara konferensi, seorang hamba Tuhan dengan rambut beruban yang membuatnya tampak seperti seorang yang disegani. Pada suatu hari kami berbincang dan saya bertanya, "Apakah Anda memahami apakah kemuliaan Allah itu?" Sang hamba Tuhan ini mulai memerah seperti seorang murid yang mendapatkan pertanyaan yang seharusnya dapat ia jawab dengan mudah. Namun ia tidak dapat menjawabnya. Dan kemudian ia berkata, "Selama lebih dari 50 tahun, saya telah berusaha untuk memahami kemuliaan Allah dan saya masih tidak dapat untuk benar-benar memahaminya." Adakah seseorang yang pernah memahami kemuliaan Allah? Para gembala di padang di luar kota Bethlehem tidak memahami kemuliaan Allah, namun kemudian berjumpa dengannya, dan demikian pula dengan Roy Brill. Ada hal-hal menakjubkan dalam hidup ini yang Anda jumpai, namun Anda tidak benar-benar dapat menjelaskannya. Cobalah menggambarkan aroma bunga mawar, atau kesegaran udara segar pegunungan saat matahari terbit di langit timur. Cobalah untuk menjelaskan keajaiban senyuman bayi, atau katakan kepada saya, apa itu cinta? Beberapa hal memang lebih baik dijumpai daripada dijelaskan. Demikian pula dengan kemuliaan Allah. Para gembala yang sederhana, tidak berpendidikan, bukan lulusan universitas, pekerja keras, dan buruh biasalah yang memiliki kesempatan istimewa untuk berjumpa dengan kemuliaan Allah. Saat para malaikat mengumumkan bahwa seorang juru selamat akan dilahirkan di kota Bethlehem. Dalam bukunya Transformed by His Glory, diubahkan oleh kemuliaannya, Charles Ryrie berkata, "Kemuliaan Allah artinya adalah keajaiban, kemegahan dan pentingnya Allah telah terlihat dengan beberapa cara. Ada satu hal yang pasti, ketika orang berdosa berjumpa dengan Sang Mahakuasa dan kemuliaannya, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi." Para gembala yang mengalami kemuliaan Natal pertama itu datang dan menyembah sang anak kecil yang telah dilahirkan di Bethlehem dan kemudian mulai menyebarkan kabar bahwa Allah telah mengutus seorang juru selamat dalam wujud seorang anak yang dilahirkan di kandang hewan di Bethlehem. Perbedaan antara kemuliaan Allah dan konsep manusia kita tentang kemuliaan adalah bahwa kemuliaan Allah dikaitkan dengan karakternya dan pribadinya yang mencakup kekudusan dan sifatnya. Contohnya, saat Yesaya mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Allah dan melihat kemuliaan Allah, ia langsung berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Yesaya pasal 6 ayat 3. Kemuliaan Natal yang menjamah kehidupan para gembala sederhana di luar kota Bethlehem itu masih bersama kita. Saya melihatnya di dalam kehidupan pria dan wanita yang mengizinkan Allah untuk menjamah hidup mereka melalui anaknya Yesus Kristus. Saya melihat pria dan wanita yang hanya mengenal amarah dan kepahitan dalam hidupnya belajar tentang kelembutan. Saya melihat kulit kehidupan yang mengeras mulai terkelupas selagi Roh Kudus mengubah sifat seseorang dari sifat yang egois kepada kebaikan. Saya melihat kemuliaan Allah tercermin di dalam kehidupan orang-orang biasa yang diubahkan oleh Roh Kudus Allah. Ingin melihat kemuliaan Allah? Maka carilah di dalam halaman-halaman Perjanjian Baru dan mintalah Allah untuk menjamah hidup Anda dengan kemuliaannya. Datanglah dengan penuh harapan dan iman, dan Anda akan mendapati bahwa hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Kemuliaan Allah yang menjamah umat manusia masih menjadi kekuatan terbesar di dalam dunia kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda. Seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ada seorang anak yang berusia 7 tahun. Keluarganya menghadapi kesulitan. Mereka diusir dari rumah karena masalah hukum. Pada usia 9 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Setelah anak ini berusia 22 tahun, dia kehilangan pekerjaan yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. 4 tahun kemudian, dia terjerat utang besar karena bermitra dengan orang yang salah. Pada saat usianya sudah 41 tahun, pernikahannya pun berantakan. Bahkan anak laki-lakinya yang masih kecil meninggal dunia. Ketika usianya memasuki hampir setengah abad, dia mencalonkan diri sebagai anggota senat untuk kesekian kalinya, dan lagi-lagi gagal. Tetapi kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi sejak dia masih kecil tidak membuat pria ini putus asa. Dan pada akhirnya, dia mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan dia berhasil. Amerika Serikat mengangkatnya menjadi presiden, dan dia adalah Abraham Lincoln. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kebanyakan orang hanya melihat lapisan luar saja. Mereka kagum, bahkan iri hati karena kesuksesan seseorang, dan jarang melacak proses menuju puncak itu. Air mata, perlakuan tidak adil, kesepian, rasa sakit, itu semua tidak diperhitungkan. Kita tidak memperhatikan keuletannya dalam bertahan hidup. Kita tidak menghitung berapa banyak air mata yang sudah tumpah. Nah, hari ini kalau kita melihat keberhasilan seseorang, jangan buru-buru cemburu. Lihatlah lebih dalam lagi. Perhatikan dengan seksama. Belajarlah dari proses yang dialaminya. Jika rumput di halaman tetangga kita terlihat lebih hijau, pasti biaya perawatannya lebih besar. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang iri hati kepada seseorang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ada seorang pemuda. Dia bekerja sebagai tukang sapu di sebuah perusahaan ternama. Pemuda itu begitu rajin dalam bekerja. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu disiplin. Kita tentu tahu ya bahwa upah seorang tukang sapu tidak sebesar pegawai kantoran. Tapi pemuda itu selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dalam segala kekurangan, dia tidak pernah putus asa. Dia punya mimpi bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi seorang bos atau pimpinan. Selama bertahun-tahun, dia tetaplah menjadi seorang tukang sapu. Namun berkat ketekunan, kerajinan, dan doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan, pada tahun berikutnya, dia diangkat sebagai kepala kebersihan. Dia menjadi kepala dari seluruh cleaning service. Dia tidak lagi menjadi tukang sapu. Dan sekarang, dia hanya duduk dan menghadap layar komputer. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, orang yang rajin melakukan hal-hal kecil, maka tanpa diduga, dia akan mendapatkan berkah dari ketekunannya. Saat perkara kecil mampu dilakukan dengan baik, maka bersiaplah untuk hal-hal yang lebih besar yang akan datang kepada Anda. Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah tombak dari sebuah harapan. Seorang bijak pernah berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Nah sahabat, apakah Anda sudah setia dalam hal kecil yang dipercayakan kepada Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Suatu kali, saya memperhatikan anak saya yang bekerja sebagai seorang pelayan restoran yang sedang sibuk melayani pelanggannya. Dari seluruh pengamatan saya menemukan sebuah filosofi tentang gula yang selalu dipersalahkan, tapi jarang dipuji. Jika kopi terlalu pahit, gulalah yang dipersalahkan karena terlalu sedikit, sehingga rasa kopi jadi pahit. Jika kopi terlalu manis, gula yang dipersalahkan juga, karena terlalu banyak, sehingga rasanya terlalu manis. Tapi jika takaran gula dan kopinya pas, siapa yang dipuji? Tentu saja, semua orang akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula memberikan rasa yang manis kepada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Orang juga menyebut roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal bahan dasarnya gula. Tetapi gula tetap ikhlas, larut, dan memberi rasa yang manis. Kan tetapi, apabila berhubungan dengan penyakit, barulah gula yang disebut penyakit gula. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, begitulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, malah justru seringkali dipandang negatif oleh orang lain. Tetapi kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan selalu dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula. Larutlah seperti gula. Tetap semangat memberikan kebaikan. Tetap semangat menyebar kebaikan. Karena kebaikan bukan untuk disebut, tetapi untuk dirasakan. Sekalipun kebaikan kita tidak pernah diingat orang, tidak pernah disebutkan orang, atau dipandang negatif oleh kebanyakan orang, tetapi yang penting, kebaikan yang kita lakukan dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: jumpa lagi ya bersama Timo Ardante di kesempatan hari ini ya. Kita di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas tentunya seputar permasalahan keluarga, mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, kita selalu mengangkat topik yang berbeda. Kali ini memang ternyata di Parenting with Heart itu selalu membahas untuk perkembangan anak, tentunya juga melalui para orang tuanya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menjadi orang tua yang ber-IQ tinggi. Waduh, maksudnya ber-IQ tinggi ini apa nih? Karena pinter kah? Atau karena apakah itu? Nanti kita akan bahas ya. Nah, untuk pembahasan saat ini kita sudah bersama Ibu Eni Wati Wiliarto, MA, counseling. Kali ini kita akan membahas menjadi orang tua yang ber-IQ tinggi. Waduh, ini IQ tingginya maksudnya seperti apa nih? Perasaan aku IQ-nya udah tinggi deh. Setahu nih, Timo. Ya, seperti apa nih Ibu Eni nih?
1: Ya, kalau sekarang ini kan, apa namanya, ada banyak problematika di sekitar membesarkan anak ya. Jadi, makanya hal ini kadang-kadang menciptakan krisis dalam membesarkan anak-anak kita. Tapi di balik krisis itu terdapat dua sisi untuk melihatnya. Yang pertama, satu sisi adalah bahaya kalau kita nggak mampu mengatasi krisis ini. Tapi di sisi lain, ketika kita bisa menghadapinya, itu akan memberi peluang buat kita juga, peluang untuk membentuk pribadi yang lebih matang, lebih dewasa. Dan buat kita yang bertugas sebagai pendidik dan orang tua, kita pun juga bisa dikembangkan dalam segala perkembangan yang kita hadapi ini. Jadi nggak selamanya krisis itu, kalau kita dengar krisis itu suatu hal yang buruk ya, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Nah, kalau belakangan ini di era pandemi ini, banyak keluhan yang kita dengar, kelihatannya semakin sulit untuk menjadi orang tua, dan juga bukan cuma menjadi orang tua ya, ternyata menjadi anak juga sulit juga.
0: Jadi apapun ini sulit, Bu, zaman sekarang.
1: Ya, saya pikir ini beralasan sih. Ya, bayangkan aja kalau daftar keluhan orang tua itu semakin banyak. Sekarang kan bagaimana orang tua ngajarin anak, kemudian juga pelajaran juga semakin sulit. Kadang-kadang kita juga kesulitan untuk memberi pemahaman kepada anak. Anak nggak bisa-bisa, akhirnya kita juga kesal. Kemudian juga bukan cuman itu aja, kebutuhan ekonomi, kebutuhan untuk keperluan anak itu sendiri juga semakin banyak kan. Ya, perlu anak sekarang, yang pertama adalah perlu HP. Kalau bukan cuma cukup begitu aja, kalau udah perlu HP ya perlu kuota juga. Jadi ya nggak cuma anaknya banyak ngeluh, ya orang tuanya juga akhirnya juga banyak ngeluh juga. Jadi ya ada anak yang bilang bahwa aduh, lebih enak di sekolah, katanya guru di sekolah itu lebih enak daripada yang guru di rumah gitu. Jadi dia tiap hari mungkin mendengar orang tuanya ngomel, orang tuanya banyak menuntut gitu. Ya, itu sebabnya kondisi seperti ini orang tua semakin dituntut untuk memiliki EQ ya, ataupun level kecerdasan emosional atau biasa disingkat ya EQ. Emotional quotient.
0: Oh iya nih, EQ bukan IQ ya. Jadi kalau IQ orang tuanya mungkin udah lebih tinggi dari anaknya biasanya gitu. Cuman terkadang EQ-nya ini nih yang terkadang orang tua nih nggak bisa mengendalikan ya, emosinya tuh seperti apa. Jadi di zaman, apalagi di zaman yang saat ini ya, harus banget bisa untuk mengontrol emosi kita nih ya.
1: Benar. Nah, orang tua yang harus bisa mengelola dirinya ya, baik secara intrapersonal maupun juga interpersonalnya ya. Kalau dia belum bisa mengelola dirinya sendiri, bagaimana dia mau bisa mengelola orang lain?
0: Nah, itu makanya perlu banget untuk mengetahui gimana sih caranya agar orang tua memiliki EQ yang tinggi gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang EQ sendiri nih, Ibu N nih, apa sih EQ? Kan ada IQ, EQ, kemudian SQ gitu ya.
1: Iya.
0: Seperti apa nih?
1: Kalau menurut Chief Operational Officer Six Second, sebuah lembaga EQ terkemuka di dunia, yaitu Joshua Friedman. Dia mengatakan bahwa ketika anak EQ-nya rendah, karena orang tuanya juga punya EQ yang rendah, jadi intinya banyak orang tua yang bermasalah dengan dirinya dan bermasalah di kantor, ya otomatis anaknya bermasalah juga. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai apa sih itu EQ, nah belakangan ini kan kita juga dikejutkan dengan beberapa berita tragis ya. Ada sepasang suami istri tega bunuh anaknya yang berusia 8 tahun dan kemudian dikuburkan dengan pakaian lengkap. Jadi bapak sama mamanya ini di daerah Cipalabuh ya, Kabupaten Lebak di Banten. Jadi itu mereka membawa jenazah anaknya dari rumah ke Tangerang kota ke Lebak ini dengan menggunakan sepeda motor dan menempuh perjalanan. Terus kalau saya baca beritanya, itu masalahnya karena mereka tuh gak sabar ngajarin anaknya di dalam pelajaran
0: segitunya ya.
1: Ya, kemudian yang baru saja terjadi lebih miris lagi itu di Kabupaten Nias, seorang ibu tega menghabisi nyawa
0: tiga anak
1: kandungnya. Iya, kan kejadian-kejadian ini merupakan indikasi tidak dimilikinya kecerdasan emosi. Jadi ya, kecerdasan emosi itu merupakan kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan emosi. Jadi jenis kecerdasan ini adalah salah satu kecerdasan yang dinilai melengkapi kecerdasan intelektual IQ atau yang lebih dahulu ada ya. Jadi kecerdasan emosi ini pertama kali muncul pada tahun 1964 dalam sebuah karya tulis Michael Beltok. Jadi pada 1966 dalam karya tulis Lunar Emotional Intelligence ini atau EQ ini didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi pada diri sendiri dan juga pada diri orang lain gitu. Jadi seorang yang memiliki EQ baik ini dapat memisahkan berbagai emosi dan menggunakannya sebagai bahan pemikiran juga perilaku diri sendiri. Jadi EQ ini dapat memberikan keuntungan dalam bersikap bahkan juga dalam berkarir. Jadi orang bilang kalau dia cuma memiliki IQ aja nggak cukup itu, karena kan IQ memang bisa menaikkan tingkat karir seseorang, tapi EQ ini yang akan mempertahankannya.
0: Jadi IQ dan IQ ini saling berkesinambungan Bu ya. Jadi nggak ada, kalau misalkan ditanya mana sih yang lebih penting sebenarnya, IQ atau EQ gitu?
1: Sebenarnya kalau dibilang mana yang lebih penting, tidak ada yang lebih penting ya, karena ya keduanya ini harus bersinkronisasi. Karena kalau dia misalnya dia memiliki IQ yang tinggi, dia seorang yang benar-benar pintar, tapi cara dia berrelasi dengan orang lain, cara dia berkomunikasi itu bermasalah, pastinya juga orang juga nggak akan suka kan dengan kondisi ini, dan itu juga pasti bermasalah sih di lingkungan.
0: Iya, berrelasi dengan orang lain itu kata kuncinya untuk bisa memiliki EQ yang tinggi ya, emotional quotient yang tinggi nih.
1: Bukan cuma itu sih, jadi ini kemampuan juga untuk mengelola dan mengendalikan emosi.
0: Nah, itu salah satunya. Berrelasi yang terutama adalah mengelola kemampuan bagaimana mengelola emosi.
1: Betul.
0: Agar tidak terjadi hal-hal yang tadi mungkin sudah disebutkan, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia khususnya saat ini yang sudah terjadi. Nggak pengen dong kita sebagai orang tua ternyata malah mencontohkan hal yang tidak baik kepada anak kita, bahkan menghasilkan sesuatu yang tidak baik gitu akibat dari emosi yang tidak terkontrol. Makanya kita harus mengetahui gimana sih cara mengontrol emosi kita, bagaimana sih cara meningkatkan EQ kita, mengontrol emosinya gitu ya, sampai akhirnya melakukan hal-hal di luar nalar gitu ya, sampai membunuh ketiga anaknya gitu ya karena himpitan ekonomi. Ya, Ibu Eni, apakah itu hanya terjadi karena tidak ada kontrol emosi Ibu Eni ketika terjadi kasus sih, yang terjadi? Iya.
1: Umumnya begitu, karena kalau kita bicara masalah emosi ini kan kita juga melatihnya itu, kita harus pertama kita punya self awareness ya, atau kesadaran diri, karena ya kesadaran diri ini akan membantu bagaimana tindakan kita itu dianggap oleh orang lain, kemudian mengetahui kapan harus menggunakan kekuatan serta kapan harus mundur dan bagaimana menemukan area atau hal yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa mengontrol emosi kita, ya akhirnya orang bilang 6 detik pertama itu adalah poin di mana kita benar-benar harus punya kesadaran. Dan itu yang akan memicu seseorang itu untuk melakukan suatu tindakan yang ya tidak tertutup kemungkinan ini akan di membuat dia menyesal di berikutnya gitu. Misalnya waktu kita emosi melihat tingkah laku anak. Kadang-kadang kalau kita sendiri tidak bisa mengontrol emosi kita, kadang-kadang langsung nih tangannya main langsung. Setelah itu biasanya juga
0: menyesal gitu ya.
1: Menyesal, iya.
0: Dan itu dalam waktu 6 detik pertama tuh harusnya kita bisa mengontrol gitu.
1: Betul. Oh. Jadi kalau misalnya kita mau untuk misal nih di kita waktu di jalan tiba-tiba disalip oleh
0: kendaraan lain gitu.
1: Oleh supir lain gitu. Kemudian juga ya usahakan jangan mengambil sikap apa-apa di 6 detik pertama itu, karena kan kalau itu kan kita bisa rilis kan untuk ini mungkin kemudian kita berpikir orang itu memang kerja setoran, orang itu memang sedang terburu-buru atau sedang tebelet ke belakang atau apa gitu. Tapi kalau kita langsung bereaksi, nah itu biasanya sih reaksinya yang timbul itu pasti akan menimbulkan masalah sih, karena reaksi spontan yang timbul itu dan dibarengi dengan mungkin banyak persoalan-persoalan hidup yang dia sendiri juga akhirnya tidak bisa mengontrol emosinya, yaitu yang langsung meletus kayak balon langsung dor.
0: Berarti harus bisa mengontrol emosinya ini Ibu Eni ya. Padahal sementara juga banyak kalau misalkan narasi-narasi yang ada di internet sana bahwa malah kita tuh berusaha agar kita sebagai orang tua tuh mengajarkan anak memiliki IQ, memiliki EQ yang tinggi. Tapi ternyata sekarang kita harus belajar juga nih sebagai orang tua untuk bisa memiliki EQ yang tinggi juga ini ya.
1: Karena yang namanya EQ ini kan bisa dilatih.
0: Oh, ternyata bisa dilatih.
1: Bisa dilatih.
0: Kalau dilatih berarti ada keterampilannya gitu ya, seperti keterampilan seperti itu ya.
1: Bukan, lebih tepatnya perlu dikembangkan sih. Ada poin-poin yang keterampilan yang memang perlu dikembangkan gitu.
0: Nah, apa saja nih Bu, poin-poin dari keterampilan yang harus dikembangkan ini?
1: Ya, saya mengambilnya ini dari seorang pakar EQ parenting terkemuka ya, Patricia Patton. Dan saya ambil ini dari buku Ketika Pintar Saja Tidak Cukup. Itu sebenarnya ada 5 keterampilan EQ yang perlu dikembangkan oleh orang tua supaya kita juga dapat mendidik anak kita, supaya anak kita juga punya EQ yang tinggi pula ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Masalahnya pada orang tua yang self-awareness-nya ini kurang, dia nggak merasa bahwa dirinya itu yang menjadi sumber masalah. Jadi dia nggak tahu kayak komunikasinya bermasalah. Contohnya nih, orang tua kadang-kadang ngeluhin yang menjadi masalah anaknya gitu. Sebenarnya justru gaya bicara papanya mungkin yang sering membuat marah gitu. Jadi mungkin memang dia punya jabatan tinggi di kantornya, tapi secara dia tidak sadari itu juga diberlakukan di dalam rumah. Jadi gaya dia bicara, misalnya dia seorang direktur gitu, kayak dia berbicara di kantor atau di rumah sama. Jadi memperlakukan anak ini sebagai bawahan itu kan kadang-kadang membuat anak jadi marah ya, jadi tersinggung. Jadi ya hal-hal ini yang membuat hubungan juga menjadi tidak harmonis. Dan apa yang dilihat anak ya secara tidak langsung itu juga yang akan dia terapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena hal yang dia lihat itu kan role model yang dia lihat di rumah, pasti itu juga yang akan menjadi pola untuk dia juga berinteraksi dengan orang lain ya. Tidak hanya gaya kita bicara, waktu kita juga memberikan apresiasi kepada anak, waktu anak mengalami kesuksesan, itu juga kita juga harus hati-hati. Karena ada kalanya ketika kita memberikan apresiasi kepada anak, suka didiskon nih kalimatnya.
0: Apa tuh?
1: Hebat sih, tapi gitu-gitu kan, tapi
0: di diskon.
1: Iya, akhirnya di diskon.
0: Nggak mau kalah berarti ini orang tuanya ya, hebat sih. Tapi kurang hebat lah, papa dulu waktu kecil begini gitu.
1: Iya, itu kan artinya ya apa yang kita katakan itu nggak sepenuhnya tulus ya.
0: Jadi jangan pernah nih hardliner, jangan di diskon ya istilahnya Bu Eni ya. Harus ketika apalagi mengapresiasikan keberhasilan seorang anak harus full dari dalam hati ya. Betul. Full, jangan di diskon ya. Kalau bisa dilebihin.
1: Karena bagaimanapun anak-anak itu peka loh dengan apa yang kita munculkan di cara kita bicara, cara kita berinteraksi. Mm-hmm. Itu anak-anak peka banget. Makanya kan ada beberapa orang yang kalau dekat anak kecil langsung nempel gitu ya, itu seperti ada magnetnya gitu. Kalau memang anak itu memang ada dasarnya enggak suka anak-anak, itu biasanya kalau dideketin anak-anak juga agak sulit sih.
0: Oh, sudah terlihat gitu ya. Tanpa disadari. Nah, makanya kita sebagai orang tua juga harus memiliki kesadaran diri tadi ya. Yang pertama, ada berapa keterampilan sih, Bu?
1: Ada 5 keterampilan. Kedua, ini mood management atau manajemen suasana hati dari orang tua. Jadi, orang tua yang mood manajemennya payah biasanya akan dicontoh pula oleh anak-anaknya. Misalnya, orang tua yang marahnya sering nggak terkendali, misalnya suka teriak-teriak, ataupun yang moodnya berubah cepat gitu, yang orang bilang swing cepat gitu ya. Biasanya anaknya pun akan menjadi moody dan kurang periang. Jadi pada dasarnya anak mencontoh mood management dari orang tuanya. Jadi

0: susah gitu mengontrol suasana hati, tapi harus bisa ya. Kemudian apalagi nih Bu?
1: Hal yang ketiga adalah self motivation atau motivasi diri ya. Biasa orang tua yang motivasinya rendah seperti gampang frustasi, nggak berani coba ini coba itu biasanya juga akan mendapatkan anak yang tipe-tipenya seperti ini. Jadi sebaliknya orang tua yang mungkin sedang masalah tapi nggak menunjukkan semangat gitu, frustasi di mata anaknya, maka anak pun juga akan belajar seperti itu. Tapi kalau ketika menghadapi masalah, orang tua ini tetap tegar, tetap positive thinking, nah itu juga otomatis anaknya juga menjadi anak-anak yang tegar dan benar-benar dia juga bisa mandiri ya, nggak cengeng lah dalam menghadapi situasi. Tapi kalau orang tua yang banyak ngeluh, kemudian juga banyak bersungut-sungut, ya secara tidak langsung itu juga kemungkinan besar, sebagian besar juga anak-anaknya juga akan seperti itu.
0: Tentu orang tua harus memiliki motivasi diri. Tapi terkadang ketika terjadi permasalahan tuh orang tua tuh suka menutupi gitu, agar jangan sampai anak kita tahu kalau kita memiliki masalah, kan seperti itu Bu.
1: Sebenarnya kalau menutupi seperti itu mungkin bisa ya, tapi yang namanya kita di rumah kan di luaran mungkin kita bisa menggunakan topeng-topeng yang ya dalam tanda kutip ya, topeng-topeng yang kita bisa gunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Tapi kalau di rumah saya rasa itu akan sulit sih. Mungkin kalau masalah-masalah yang tadi Pak Tim katakan dari satu sisi, misalnya ketika kita lagi kesulitan keuangan atau apa, itu kita tidak mengungkapkan itu pada anak. Tapi kalau masalah emosi, masalah diri kita sendiri, itu sih saya rasa nggak bisa ditutupin sih, pasti sendirinya terbuka sih. Cara kita menerima telepon orang waktu kita misalnya lagi kesel gitu, yang seperti itu kan nggak bisa ditutupin lah. Itu pasti secara spontan itu terlihat. Waktu kita juga menghadapi satu situasi, misalnya kita terbiasa untuk menghindar atau mengkambing hitamkan orang lain, yang seperti itu kan pasti anak juga dengar dan dia juga pasti akan lihat sih.
0: Ya, jadi harus ini bisa memiliki motivasi diri. Kemudian apalagi nih, Bu?
1: Kemudian keempat adalah impulse control atau pengendalian keinginan. Ya kadang-kadang ada orang tua yang terlalu impulsif atau melakukan apapun yang diinginkan tanpa pikir panjang nih. Lama-lama anak pun belajar. Di sini menurut Patricia Patton, orang tua yang harus mengajarkan jangan langsung melakukan sesuatu, tapi pikir dulu akibatnya. Ini kalau saya melakukan ini nih dampaknya apa gitu. Itu yang harus. Nah, kalau ada beberapa orang yang langsung spontan untuk melakukan suatu tindakan dulu, mikirnya baru belakangan.
0: Makanya itu banyak ya Bu, bukan
1: sesal kemudian itu nggak berguna ya.
0: Itu banyak Bu, bukan cuma beberapa orang, banyak banget. Langsung kerja dulu, langsung marah dulu gitu. Padahal tahu nih nanti di belakang nih ketika terjadi emosi seperti ini pasti akan begini, tapi tetap aja mendahulukan emosinya biar terlampiaskan lah mungkin seperti itu emosinya.
1: Dan kalau bicara pengendalian keinginan juga kita juga harus ini ya, harus juga bisa ketika kita juga menginginkan sesuatu atau apa gitu ya, nggak terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan itu kan. Itu juga bisa menjadi satu contoh buat anak belajar bagaimana dia juga mengendalikan keinginannya. Dan ini juga kita juga bisa latih anak ketika dia menginginkan sesuatu, jangan karena memang kita mungkin secara ekonomi cukup langsung diberikan apa yang menjadi keinginan. Nah, itu yang harus dilatih juga untuk anak juga, bahwa ketika dia menginginkan sesuatu ya dia juga harus bisa menahan diri, harus juga bisa mendapatkan sesuatu. Orang bilang harus ada perjuangannya lah.
0: Apalagi kalau misalkan ibu-ibu gitu ya, udah 12-12 kemarin gitu ya. Susah nahannya Bu untuk belanja online zaman sekarang. Tapi harus, orang tua harus bisa mengontrol keinginan.
1: Kalau menghindari 12-12 saya sih gak pernah ngelirik, gak pernah buka-buka. Karena pasti kalau buka jadi keinginan.

0: Ya. Tadinya nggak pengen beli jadi beli bu ya. Tadinya nggak butuh kok perasaan jadi butuh nih, mumpung murah lah gitu.
1: Kadang-kadang hal yang kita beli itu belum tentu kita butuh ya.
0: Nah itu dia.
1: Numpuk di rumah.
0: Numpuk di rumah, makanya harus keinginan itu harus dikendalikan ya. Jangan sampai kebablasan. Kemudian setelah ada pengendalian keinginan, apa lagi nih bu?
1: Hal yang kelima adalah people skill ya, atau keterampilan berhubungan dengan orang. Ya masalahnya banyak orang tua yang people skillnya kurang, jadi akibatnya ini mereka juga kuper, nggak mau terlibat serta mudah ribut dengan orang-orang sekitarnya, dengan tetangga ribut, di kantor dengan teman-teman kantor ribut, di rumah hubungan juga nggak harmonis. Jadi sebuah survei EQ menemukan ada korelasi yang tinggi antara para kriminal di penjara dengan orang tua yang keterampilan emosionalnya itu rendah. Karena itu kita sebagai orang tua kita perlu memberi kesempatan anak untuk bergaul seluas-luasnya. Jangan hanya mau bergaul dengan kalangan sosial tertentu. Jadi ya ingat, kita semakin bervariasi, semakin anak-anak juga bisa belajar untuk menghargai perbedaan ya. Tapi itu juga perlu pendampingan juga sih. Bagaimana kita juga dapat menjadi sahabat anak. Jadi ketika anak juga mengalami masalah, mengalami satu permasalahan itu, kita bisa menjadi teman curhatnya dia. Karena saya pernah mendengar juga anak-anak yang sering dibully di sekolahnya, itu biasanya di rumah juga dia juga sering diperlakukan tidak dihargai oleh orang tuanya. Jadi mungkin sering di dikoreksi dengan kata-kata yang pedas, dengan itu ada korelasinya sih.
0: Jadi Heartlander, setelah kita mengetahui ini, ternyata orang tua harus memiliki EQ yang tinggi ya. Manfaatnya seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa, sudah dijelaskan. Mungkin yang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih cara untuk meningkatkan EQ-nya? Apa sih tips-tipsnya yang perlu dilakukan oleh para orang tua? Mungkin seperti itu Bu Eni ya.
1: Ya, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips-tips EQ parenting yang perlu kita ingat ya. Jadi pertama, hukumlah setimpal kesalahannya. Jangan hanya gara-gara hal kecil seringkali dihukum secara luar biasa. Kemudian hukuman bagi anak itu bukan bertujuan menyakiti, tetapi mengajari bahwa yang dilakukan anak itu tidak bisa diterima, harus dihentikan dan dirubah. Jadi lebih kepada perilakunya itu yang dikoreksi, bukan kepada pribadinya. Jadi ya, emosi di luar jangan dibawa. Kalau kita lagi punya masalah, jangan kemudian juga kita melimpahkannya pada anak kita gitu. Ya, ketika kita marah, jangan lukai harga diri anak ya. Kalau dibilang pukulan boleh apa enggak, nah itu sih tergantung ya. Ketika itu memang perlu kita lakukan, itu juga harus kita telitikan bagian-bagian mana yang bisa kita lakukan untuk pukulan ini. Tapi yang penting adalah jangan sampai itu melukai harga diri anak. Kadang-kadang kalau kita bilang pukulan itu menyakitkan, itu juga jauh lebih menyakitkan ketika verbal ya, kata-kata itu juga bisa juga lebih menyakitkan dan melukai harga diri anak. Jadi ketika kita marah juga jangan lupa untuk kita mencari solusinya. Jadi kasih waktu pada anak juga mengatasi isu emosinya. Waktu dia lagi sedih, jangan langsung di stop. Nggak boleh anak laki nggak boleh sedih, anak laki nggak boleh menangis. Ya kadang-kadang biarkan aja dia sejenak selama nggak keterlaluan ya. Kalau nangis itu orang bilang lebay dan benar-benar tantrum untuk anak-anak, nah itu kita harus hentikan. Dan itu kan ada teknik-tekniknya sendiri bagaimana menghentikan itu ya. Karena biar bagaimanapun juga anak-anak ini juga perlu untuk merasa bersedih. Jadi biarkan aja untuk dia juga memberi waktu kepada dia untuk dia juga merasa bersedih. Waktu anak emosional adalah teachable moment. Misalnya nih, ketika ikannya mati, atau ketika piaraannya mati, atau pada saat dia malu karena harus remedial, ajarin dan berempati, jangan menyalahkan. Jadi langsung kamu sih nggak mau belajar atau hal lainnya, itu juga bisa tambah melukai anak. Jadi akhirnya kita juga harus melatih emosinya. nggak apa-apa sih kalau sekali-sekali anak kita juga dibiarkan salah ketika kita menghadapi satu situasi. Tapi kita lebih mengapresiasi bahwa dia sudah berusaha memberikan yang terbaik. Mm-hmm. Itu yang kita kasih. Kamu tahu kamu sudah melakukan terbaik, tapi ini memang mungkin ya perlu juga untuk kita juga melatih lebih baik lagi supaya kita bisa memberikan yang lebih sempurna gitu, yang lebih baik. Tapi kalau kemudian itu juga kita lebih memotivasinya dengan memberi ultimatum, memberi kata-kata yang menyakitkan, itu akan membuat anak juga menjadi lebih ini sih, dia drop gitu. Ya kemungkinan lain adalah menjadi anak-anak yang benar-benar perfeksionis, atau bahkan menjadi anak-anak yang tidak mau tidak memiliki, kembali lagi kalau pembicaraan yang lalu kan nggak mempunyai daya juang yang untuk dia bisa tough di dalam menghadapi kehidupan ini.
0: Baik, sudah ada pertanyaan masuk ini.
1: Itu sih
0: ya, sudah ada pertanyaan masuk dari Bapak Ferry. Kita merasa pintar, mampu menguasai IQ, tanpa SQ kita tidak bisa berbuat apa-apa, dari Pak Ferry. Tapi sebelum dijawab Pak Ferry, ada telepon masuk Bu. Dari siapa Pak?
2: Dari Heriawan di Kalideres.
0: Siapa Heri?
2: Patimo. Ibu mau menanyakan sedikit Bu, agak gregetan dalam tanda kutip gitu dengan topik pagi hari ini, yang biasanya anak-anaknya ini usia SD sampai SMP begitu, kelas 1, yang 3 orang anak putra-putri begitu, pada satu keluarga yang kebetulan sekali bapak ibunya adalah keluarga harmonis dan berada secara ekonomi begitu, kemudian baik di lingkungan sekitar, artinya tokoh dan tidak ada masalah dan baik sebagai panutan begitu. Tapi sayangnya putra-putrinya seperti yang pagi hari ini begitu Bu, temanya Pak Timo. Nah, kira-kira kami selaku lingkungan bisa menyarankan apa ya? Tadinya saya agak gregetan untuk merapikan dulu dalam tanda kutip atau menormalkan kembali, adalah bisa nggak kita sarankan kepada bapak ibunya itu, karena beliau juga berkecukupan begitu, kita masukkan ke salah satu sekolah kepribadian bahasanya begitu. Setelah itu baru nanti untuk seterusnya, karena tadi sifatnya anak-anak adalah copycat pada orang tuanya, mungkin pelan-pelan orang tuanya yang mau ini. Itu pertama Bu, dimungkinkan nggak untuk, karena udah kejadian anaknya udah terlanjur begitu ya Bung Timo dan Ibu, sehingga bagaimana kedepannya biar lebih baik lagi, karena sayang begitu kami kunjungan orang tuanya, kita juga tahu orang tuanya baik dan apik, tapi ternyata kok anaknya begini begitu, nah kan sayang.
0: Begini tuh maksudnya seperti apa nih Bu Pak?
2: Ya satu tadi seperti yang teriak-teriak kepada orang tuanya, satu kemudian juga secara etika nasional saja, bukan karena kesukuan, itu buat kami yang ngelihatnya itu kayaknya itu anak-anak nggak sopan sama orang tuanya. Walaupun barangkali secara orang tua nggak apa-apa anak kami lah, tapi kan kita yang ngelihatnya dari sisi luar nggak bisa nggak sopan amat tuh, misalnya ada tamu kok begitu tidak menghargai orang tuanya ketika menerima tamu. Itu kan sayang ya Bapak Ibu, Bung Timo dan Ibu, sementara secara ekonomi cukup lebih, sehingga sebenarnya kenapa dia nggak ngerapiin dalam tanda kutip anaknya, dibawa ke mana, entah psikolog, psikiater, atau sekolah kepribadian. Itu ini bukan karena pesan sponsor ya Bung Timo.
0: Kelas berapa Pak, kalau boleh tahu anaknya? Anaknya
2: ya, kelas usia SD 3, 4 sampai dengan SMP kelas 1 gitu.
0: Ada beberapa anak dan semuanya sama seperti
2: itu. Iya, 3 anak. Iya, kelakuannya sama.
0: Makanya kita kompak ya.
2: Di lingkungan adalah masa iya bukan tiga-tiganya bukan anak kandung, nggak mungkin dong. Iya kan? Kami juga tahu dari lahirannya gitu kan. Cuman baik, nanti pasti dibilang faktor lingkungan. Nah, lingkungannya
0: baik.
2: Kami juga lingkungannya baik. Tadi kami bilang orang tuanya harmonis ya. Walaupun kita harmonis itu kan orang luar lihatnya, bahwa di dalamnya kalau lagi intern itu kan kita nggak 24 jam juga di lingkungan keluarga itu, jangan-jangan kalau lagi di luar tetangga dia nggak harmonis, kita nggak tahu ya kan, track juga begitu, saya nggak tahu, tapi paling nggak kami agak menyayangi, dan ini tidak hanya satu keluarga Ibu, Bung Timo, beberapa kami bisa lihat, tapi kebetulan yang menjadi sama adalah trennya anak-anak kecil begini di bawah SMA, kemudian juga keluarga-keluarga harmonis dan mampu. Kenapa saya selalu tekankan mampu itu artinya kenapa nggak dirapiin ya sama keluarganya? Dirapiin itu oke, Anda berdua pengusaha misalnya atau bekerja sehingga quality time-nya kurang. Dirapiin, dibawain dong ke sekolah mana sehingga tidak memalukan keluarga. Kita aja yang orang luar gergetan gitu, apalagi harusnya Anda yang anak-anaknya kan. Saya agak, Ibu mohon bimbingannya, jangan sampai karena atas nama sayang kepada anak-anaknya, orang semuanya tuanya yang rapi gitu dan harmonis itu menganggap itu biasa aja namanya anak-anak sayang dong. Jadi filter udah gak sopannya itu bias gitu, karena atas nama generasi anak milenial sekarang begitu. Mohon paparannya Ibu.
0: Baik,
2: Ibu. Sebelum saya izin, Bung Timo, Ibu ada yang mau ditanyakan nggak untuk menggali apa sedikit? Atau sudah cukup jelas?
1: Saya awal-awal itu agak-agak terputus-putus ya Pak ya suaranya.
2: Oh, iya.
1: Jadi yang saya
2: bagian yang mana, adalah, Bung Timo?
1: Bagaimana membuat anak ini untuk dia juga punya self-awareness terhadap perilakunya ya, itu yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak tadi.
0: Iya.
1: Jadi saya menangkapnya ini anak secara keluarga hubungan kalau Bapak lihat hubungan orang tuanya oke okay, gitu, tapi kok anak-anaknya tidak memiliki sopan santun
2: kepada anak-anak kamu, ya, ya minimal apa, itu Ibu.
1: Apa gitu iya.
0: Ya baik.
2: Iya, cukup jelas ya Ibu ya.
0: Atau
2: ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ya.
0: Cukup Pak.
2: Yang menjadi perhatian adalah lebih dari dua keluarga ya Bu, bisa tiga, bisa empat, walaupun itu tidak di lingkungan RT yang sama. Bisa beda kelurahan karena kami kan berkeliling begitu. Nah, tapi kan ini artinya bukan itu faktor kebetulan Pak. Kalau lebih dari dua itu kayaknya bukan kebetulan deh. Ada satu apa nih kenapa begitu?
0: Kenapa
2: miss-nya di situ. Wah,
0: kalau misalkan sudah banyak berarti ini menyangkut ke generasi nih Pak. Generasi anak zaman sekarang.
2: Ya, saya sih begini Bung Timo, kalau Anda bilang generasi sedikit aja, saya tidak akan bilang, generasi milenial sekarang samain dong sama generasi orang tua kita atau generasi kita, ya enggak, pasti udah berbeda. Tapi kalau udah
0: masalah sopan
2: ada
0: santun,
2: tamu, mereka menerima ya sopan santun, mungkin sopan santun aja bahasanya, sopan santun dulu sama sekarang udah agak bias bleber beda, okay lah kita bisa. Tapi kalau terima tamu atau lagi sedang ada tamu terus dia duduk atau diminta orang tuanya apa kemudian kasar kepada orang tuanya, rasanya sih sampai kapan pun belum bisa diterima deh.
0: Iya,
2: baik, iya kan baik. Bung Timo,
0: siap.
2: Kita aja nggak tega banget itu putra putrinya kok kayak gitu. Mungkin itu aja dulu Bu. Yang sama tekankan sedikit adalah cepat untuk merubahnya apa, boleh nggak kalau kita bilang, kita sarankan saja di sekolah kepribadian, jangan-jangan bapak ibunya kurang aware mengenai ini bahwa ada sekolah kepribadian. Sekali lagi saya nggak sebut merek dan bukan karena dalam rangka promosi ya, Bung Timo. Itu aja. Terima kasih banyak, sukses selalu ya.
0: Sama-sama Pak Ferry, sehat selalu juga. Iya, bagaimana ini Bu? Nih ternyata semua orang tuanya mampu, semuanya tercukupi. Kalau misalkan dilihat dari luar orang tuanya pun sepertinya harmonis, baik-baik aja, rukun-rukun aja. Tapi ternyata kok anaknya seperti itu gitu. Mungkin dalam tanda kutip tidak memiliki sopan santun. Mungkin seperti bagaimana nih caranya nih Bu?
1: Kalau bicara memupuk kecerdasan emosi pada anak ini, pertama kan kita orang tua juga harus memiliki tujuan bagaimana anak-anak kita untuk masa depannya. Kemudian juga kalau bicara memupuk EQ ini bukan ilmu roket yang bus langsung jadi, tapi itu juga membutuhkan peta jalan ya. Jadi bagaimana kita melatihnya, bagaimana kesehariannya itu yang harus dilatih. Jadi biasakan juga anak juga dilatih untuk ya balik lagi tadi kesadaran diri atau self-awareness-nya. Ini bisa juga dilatih untuk anak-anak yang kecil, beri label emosi anak. Mungkin sulit bagi anak untuk membicarakan emosi ya. Jadi waktu mereka juga harus ngerti ini pilihan kata-kata yang tepat, mulailah percakapan tentang perasaan mereka serta perasaan orang lain. Misalnya kita juga bisa menggunakan kata kunci deskriptif seperti sedih, kesel, kecewa gitu. Kemudian juga waktu kita melihat perilakunya anak-anak, ya kita harus memberi petunjuk yang jelas dan konstruktif. saat mengatur emosional itu kan diperlukan suatu tindakan yang tepat ya. Jadi karena kita ingin selalu cepat gitu, biasanya suka memberi petunjuknya nggak jelas. Jadi hindari pernyataan yang nggak jelas, misalnya cuman hentikan, dan pernyataan retoris misalnya, kenapa sih kamu melakukan itu? Karena ini lebih cenderung diabaikan atau disalahpahami. Sebaiknya gunakan nada yang konstruktif dan mendukung. Bicarakan juga tentang cara untuk mengatasinya. Ya mungkin kita ingin selalu memberitahu anak dengan tepat bagaimana mengenangani situasi yang membuatnya stres. Tapi penting juga bagi mereka juga untuk berlatih memikirkan cara bagaimana mereka sendiri juga untuk mengatasi, meskipun kadang-kadang itu juga nggak berhasil ya. Biasanya ya seperti yang tadi Pak Ferry katakan, itu kita bilang kurang latihan ya. Karena ya seperti yang tadi dia katakan juga, kok melihat perilaku seperti itu orang tua seperti membiarkan saja gitu. Nah ini kan tidak memberi satu edukasi kepada anak. Anak nggak mengerti bahwa perilaku yang dia lakukan itu justru sesuatu hal yang keliru gitu, yang dilihat di orang lain kan kayaknya, ini kok keluarga kayak gini amat, nggak punya aturan, nggak punya tata krama gitu. Ya karena memang tidak pernah diedukasi oleh orang tuanya. Jadi ya itu pelan-pelan untuk mulai mengatur diri, untuk mulai memberikan batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak untuk dilakukan gitu. Nah,
0: takutnya nih si orang tuanya sendiri pun nggak ngeh nih Bu, kalau ternyata si anaknya itu mungkin dalam tanda kutip itu di mata orang lain itu tuh nggak sopan. Tapi tadi kan Pak Harry sendiri sudah mengatakan bahwa ini kalau di mata umum di nasional, ketidaksopanan ini memang sudah termasuk kategori tidak sopan. Tapi mungkin bagaimana ini menyadarkan orang tuanya bahwa ini loh ternyata anaknya nih kurang sopan, atau mungkin orang tuanya yang nggak ngeh, atau bagaimana Bu?
1: Bisa jadi orang tuanya menganggap ya seperti tadi dikatakan, memang ada budaya-budaya tertentu kan yang menganggap bahwa itu sesuatu hal lumrah ya dilakukan. Tapi ya kita juga mesti memberikan edukasi kepada orang tua, caranya ya ngobrol dengan ini, mungkin memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk diskusi gitu ya, jangan langsung kita menuju kepada perilakunya, tapi kita ajak ngobrol aja bahwa ini juga kalau ini tidak bisa dikendalikan itu juga akan merugikan gitu.
0: Atau mungkin Pak Ferry itu pengen banget memberitahu ke orang tuanya, cuman mungkin orang tuanya takut tersinggung. Mungkin ada caranya gimana Bu untuk ngobrol ke orang tuanya, ini loh jangan begini dong, anaknya sayang banget gitu loh, padahal semua sudah terpenuhi, semua baik-baik saja gitu.
1: Ya mungkin juga bisa bicara, salah satunya adalah dengan memberi wawasan mengenai EQ ini kepada, selain IQ juga harus, apa sih yang disebut dengan EQ ini, apa yang dimaksud dengan EQ itu yang harus disampaikan sih. Karena ketika perilaku seseorang itu tidak bisa dikendalikan, itu juga pasti akan merugikan untuk masa depan dia, karena kan dia juga gak bisa kontrol. Ya seperti tadi, mungkin juga tidak tahu baik buruknya satu perilaku. Nah tugas kita yang kita lebih aware, ya kita yang membagikan itu, caranya edukasi ya pelan-pelan lah untuk memberitahu kepada dia, tapi tidak langsung mendirect kesalahannya, tapi kita lebih kepada memberi pengetahuan kepada orang tua ini untuk dia juga bisa membina anak-anaknya supaya bisa teratur di dalam mengendalikan perilakunya.
0: Teratur itu Bu ya. Baik nih Bu, tanpa terasa waktu sudah di penghujung acara nih Bu. Mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk topik kita pagi hari ini, dan semoga tadi Pak Heri dan Pak Ferry terjawab ya untuk pertanyaannya. Ya, seperti apa nih Bu?
1: Kalau saya boleh menyimpulkan ya, kalau ini saya mengutip dari Bapak Pendidikan Karakter Dunia, yaitu Profesor Thomas Licona. Tujuan pendidikan itu bukan sekedar anak menjadi pintar ya, lulus atau diterima kerja di tempat yang terhormat. Tapi menurutnya secara sederhana ada dua sisi, yaitu sisi kognitif, pikiran, dan sisi efektif atau perasaan. Di satu sisi anak dididik menjadi to be smart, menjadi pintar, kemudian tapi juga perlu menjadi to be good, menjadi baik. Disinilah sisi-sisi karakter itu menjadi penting. Jadi itu yang hal yang harus kita ingat. Kepintaran saja tidak cukup, tapi harus dibarengi juga menjadi karakter yang berkualitas ya. Itu yang akan mempertahankan posisi seorang anak itu menjadi lebih berkembang di dalam kehidupannya.
0: Baik, ya terima kasih Ibu Eni.
1: Ya.
0: Untuk perbincangan kita tentang bagaimana sih menjadi orang tua yang memiliki IQ yang tinggi, ternyata manfaatnya luar biasa nih. Dan kita sebagai orang tua juga harus lebih aware, lebih sadar ya tentang bagaimana sih cara mengatur emosi kita. Dan ya mungkin bagi yang bertanya lebih lanjut ke Ibu Eni nih, ingin berkonsultasi bisa
1: boleh kalau mungkin tadi seperti Pak Ferry mungkin ada pertanyaan Pak atau Harry, mungkin dia lebih ada yang kurang puas untuk yang saya jawab tadi, dia bisa menghubungi saya di 0812 9491 6616.
0: 6616.
1: Iya.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Eni Wiliarto, MA Counseling, yang telah hadir di program Parenting with Heart. Saya Timo Ardante undur diri, keep on growing and never give up.

Saya punya seorang kakek yang suka memelihara burung. Dia punya burung puter berwarna putih di rumahnya, dan dia pelihara burung itu jauh sebelum saya lahir. Dan kini kakek saya sudah tiada, tapi burung itu masih hidup sampai sekarang. Burung itu sudah hidup puluhan tahun di dalam sangkar. Burung itu hanya melakukan hal-hal yang sederhana selama puluhan tahun. Hanya makan, minum, berkicau, tidur. Lalu terlintas di pikiran saya, apakah burung itu tidak menderita? Apakah dia tidak merasa bosan melakukan aktivitas yang itu-itu saja selama puluhan tahun? Ya, saya gagal menemukan jawaban untuk setiap pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Lalu, saya bertanya kepada diri sendiri, bagaimana ya kalau saya hidup di dalam sangkar itu selama puluhan tahun? Gimana rasanya? Saya pasti tidak bisa bayangkan betapa menderitanya saya. Sahabat, menurut saya burung itu sangat malang. Sama sekali tidak punya kebebasan. Dia punya sayap yang bisa digunakannya untuk terbang tinggi di angkasa. Tetapi sangkar itu membelenggunya. Walaupun saya tidak bisa mengetahui isi hati si burung, saya yakin burung itu melewati hari-hari hidupnya dalam penderitaan. Mungkin burung itu sudah nyaman hidup di dalam sangkar itu, sehingga tidak terlihat terlalu menderita. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah Anda tidak sadar bahwa Anda pun sedang terbelenggu? Hanya ada dua pilihan belenggu, yaitu belenggu dosa dan belenggu kasih Tuhan. Anda sedang berada di mana? Jika kita masih menikmati kehidupan di dalam dosa, berarti kita sedang berada di dalam belenggu dosa. Jika kita masih jatuh cinta kepada dunia, berarti kita pun sedang berada di belenggu dosa. Lalu mengapa kita begitu menikmati penjajahan dosa? Mengapa kita merasa sangat nyaman berada dalam belenggu ini? Sahabat, maukah Anda dimerdekakan dari belenggu dosa? Apakah Anda mau melepaskan keterikatan dengan dosa? Maukah Anda melepaskan ikatan belenggu dosa dan merasakan kemerdekaan yang sejati di dalam kasih Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Cinta itu air, cinta itu udara, cinta itu berkorban, cinta itu keyakinan, cinta itu kemuliaan, cinta itu agung, cinta itu Tuhan.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

ada dua orang sama-sama pedagang minyak tanah. Mereka ini mendapat jatah minyak yang sama untuk dijual. Dan mereka juga menjual minyak dengan harga yang sama. Tapi ada keanehan. Pedagang yang satu mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dari yang lain. Sehingga salah satu pedagang bisa beli TV, sedangkan pedagang yang satu lagi beli tape recorder saja tidak mampu. Pedagang yang mendapatkan untung sedikit bertanya kepada pedagang yang untungnya banyak, apa sih rahasianya sampai dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih darinya. Pedagang yang untung banyak tentu saja ia tidak mau beritahu apa rahasianya. Tetapi dari salah seorang pembeli, si pedagang dengan untung sedikit mendapatkan informasi bahwa pedagang yang untungnya banyak itu telah mencampur minyak dengan air. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, pedagang mana sih yang tidak mau mendapatkan untung banyak? Saya rasa semua pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Banyak juga ya pedagang yang mengatakan, jujur berarti hancur, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi sahabat, tidak ada kata rugi, apalagi sia-sia bila kita mau hidup jujur. Justru sebaliknya, ada berkah yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi orang yang jujur. Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang hidupnya jujur, dan doa orang jujur pasti dijawab Tuhan. Melakukan yang benar itu harus jadi pilihan, tidak bisa ditawar lagi. Walaupun dengan melakukan yang benar, keuntungan Anda jadi lebih sedikit. Nah, bagaimana dengan Anda sahabat? Apakah Anda orang yang jujur dalam berbisnis? Maukah Anda melakukan yang benar? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: pendengar, jika kita mampu memahami diri kita secara baik, ini akan membantu kita untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena dengan memahami siapa diri kita, apapun kemampuan yang kita miliki, kekurangan apa yang sering membuat kita melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Dengan menyadari bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, maka dibutuhkan kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk mengontrol kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Pendengar, hargailah kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk membuat kita makin bijaksana dalam berpikir maupun bertindak. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

kala, ada seorang raja di daerah timur yang sudah tua. Dia menyadari bahwa sudah dekat saatnya untuk mencari pewaris kerajaannya. Dia tidak mewariskan kerajaannya itu kepada salah satu dari bawahannya atau bahkan anaknya. Tetapi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda. Dia panggil seluruh anak muda di seluruh kerajaannya. Dan dia berkata, "Sudah saatnya bagiku untuk mengundurkan diri dan memilih raja yang baru. Aku memutuskan untuk memilih salah satu di antara kalian." Anak-anak muda itu pun terkejut. Dan raja melanjutkan, "Aku akan memberikan kalian masing-masing satu bibit hari ini. Satu bibit saja. Bibit ini sangat istimewa. Aku ingin kalian pulang menanamnya, merawatnya, dan kembali ke sini lagi tepat 1 tahun dari hari ini. Kemudian aku akan menilai hasil yang kalian bawa. Dan seseorang yang aku pilih akan menjadi raja negeri ini." Ada seorang anak muda yang bernama Ling yang berada di sana pada hari itu, dan dia seperti yang lainnya menerima bibit itu. Dia pulang ke rumah dengan antusias. Dia beritahu ibunya tentang apa yang terjadi. Ibunya pun membantu Ling menyediakan pot dan tanah untuk bercocok tanam. Dan Ling menanam bibit itu, dia rajin menyiraminya dengan hati-hati. Setiap hari, dia tidak lupa mengamati apakah bibit itu tumbuh. Setelah beberapa minggu, beberapa dari anak muda itu mulai membicarakan mengenai bibit mereka dan tanaman yang telah mulai tumbuh. Ling pulang ke rumah, dia periksa bibitnya, tapi dia tidak lihat ada hasilnya. 6 bulan pun sudah berlalu. Dia berpikir bahwa dia telah membunuh bibit itu. Setiap orang memiliki pohon dan tanaman yang tinggi, tetapi dia tidak memiliki apa-apa. 1 tahun pun sudah berlalu, dan semua anak muda di seluruh kerajaan membawa tanaman mereka kepada raja untuk dinilai. Ling putus asa, dia tidak ingin pergi dengan membawa pot yang kosong. Tetapi ibunya memberinya semangat untuk pergi dan membawa potnya. Ling harus jujur mengenai apa yang terjadi dengan bibit itu. Ling sadar bahwa saran ibunya benar, dan dia pun pergi ke istana dengan membawa pot yang kosong. Ketika Ling tiba, dia kagum melihat berbagai macam tanaman yang dibawa oleh teman-teman yang lain. Semuanya indah, dalam ukuran dan bentuk yang berbeda. Ling meletakkan pot yang kosong itu ke lantai, dan banyak orang menertawakannya. Ketika raja datang, dia amati ruangan itu dan menyalami rakyatnya. Ling berusaha untuk bersembunyi di bagian belakang. Raja berkata, "Wah, betapa indahnya tanaman, pohon, bunga yang kalian bawa. Hari ini, salah seorang dari kalian akan kutunjuk menjadi raja selanjutnya." Seketika, sang raja melihat Ling di belakang ruangan dengan potnya yang kosong. Dia perintahkan pengawalnya untuk membawa Ling ke depan. Ling sangat ketakutan. Ling berkata dalam hatinya, "Sang raja pasti tahu aku seorang pecundang. Mungkin dia akan memerintahkan aku untuk dihukum." Ketika Ling tiba di depan, sang raja menanyakan namanya. "Namaku Ling," jawab Ling. Semua orang menertawakannya. Kemudian sang raja berkata, "Lihatlah, ini raja kalian yang baru. Namanya adalah Ling." Ling tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan raja. Dia bahkan tidak bisa membuat bibit itu tumbuh. Mengapa dia bisa ditunjuk menjadi raja yang baru? Sang raja menjelaskan, "1 tahun lalu, aku berikan setiap orang sebuah bibit. Dan kukatakan kepada kalian untuk mengambilnya, menanamnya, dan merawatnya. Kemudian membawanya kembali kepadaku hari ini. Tetapi aku memberikan kalian bibit yang sudah direbus, sehingga tidak akan bisa tumbuh. Ketika kalian menyadari bahwa bibit itu tidak bisa tumbuh, kalian menukarkan dengan bibit yang lain. Hanya Ling yang memiliki keberanian dan kejujuran untuk membawakanku sebuah pot kosong." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat,
Sekarang ini mencari orang yang jujur dan tulus itu sama dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sangat sulit. Tipu-menipu, manipulasi, terdapat hampir di semua bagian. Orang tidak lagi malu dalam menipu. Sahabat, ketahuilah bahwa meski mungkin kita berhasil mengelabui manusia, tetapi Tuhan akan selalu melihat segala perbuatan kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qi dai ning ming tian ye ji xu an shi shou ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
2: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah legenda tua mengisahkan bahwa Tuhan pada mulanya menciptakan burung tanpa sayap. Beberapa saat kemudian, Tuhan membuat sayap dan berkata kepada burung-burung, "Ayo, bawalah beban ini dan jangan berhenti membawanya." Mulanya burung terkejut, tapi tetap saja dia menuruti perintah Tuhan. Burung-burung tersebut mencoba membawa sayap itu di paruhnya, tapi terlalu berat rasanya. Kemudian, mereka mencoba membawa sayap itu dengan cakarnya, tapi terlalu besar. Nah, akhirnya salah seekor burung mencoba membawa sayap di punggung, yang merupakan tempat yang paling tepat untuk diberi beban. Di luar dugaan burung-burung itu, sayap-sayap tersebut tidak lama kemudian mulai tumbuh dan menyatu dengan tubuhnya. Salah seekor burung mulai mengepakkan sayapnya, sementara yang lain pun mulai mengikutinya. Dan burung-burung itu pun akhirnya terbang membumbung tinggi. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang semula menjadi beban berat sekarang menjadi alat yang penting untuk memampukan burung pergi ke tempat yang belum pernah dikunjunginya. Demikian juga dengan tugas dan tanggung jawab yang Anda anggap sebagai beban pada hari ini. Mungkin itu merupakan salah satu dari rencana Tuhan bagi hidup Anda, yaitu sarana mengangkat jiwa Anda dan mempersiapkan Anda menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Tetaplah setia menghadapi ujian demi ujian dalam kehidupan ini. Anggaplah bahwa Anda akan segera naik kelas, sehingga Anda mampu bertahan dalam kesulitan apapun. Dan tentunya tetap mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: 会家不忙，忙家不会。
1: Orang yang mampu, kerjanya tidak kalang kabut. Orang yang kerjanya kalang kabut, tidak mampu. Orang yang ahli di bidangnya, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat.

0: pendengar, seseorang yang rendah hati akan menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya adalah titipan Tuhan Sang Pencipta yang harus dijaga dan diamalkan dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik, karena kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Pendengar, karena itu, dahulukanlah Allah dalam setiap langkah hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Beberapa tahun sebelum menjadi seorang Presiden Amerika Serikat yang ke-26, Theodore Roosevelt mendapatkan kabar bahwa putra sulungnya, Theodore Junior, sedang sakit. Walaupun anaknya kembali pulih, Roosevelt terpukul dengan pernyataan dokter bahwa penyebab anaknya sakit adalah sang ayah sendiri. Sang anak kelelahan mental karena ditekan begitu keras oleh sang ayah untuk menjadi tipe jagoan yang tidak bisa dicapai Roosevelt sendiri di masa kecilnya yang sakit-sakitan. Nah, setelah mendengarkan pernyataan dokter, akhirnya Roosevelt berjanji tidak akan menekan anaknya secara jasmani maupun rohani. Sang ayah pun menepati janjinya, dan sejak kejadian itu, dia sangat berhati-hati memperlakukan putranya. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, Tuhan memberikan kepada setiap kita kemampuan untuk mempengaruhi hidup orang lain. Kita punya tanggung jawab besar dalam setiap hubungan kita dengan sesama. Tidak hanya kepada pasangan dan anak-anak kita, tapi juga kepada teman, karyawan, pelanggan. Godaan untuk menekan mereka dengan keras, menuntut terlalu banyak, memaksakan diri untuk maju, mengakali cara-cara mencapai sukses, membuat kita tanpa sadar sudah menyakiti orang lain. Nah, karena itu, dalam mempengaruhi orang lain, kita harus lebih sabar, bersikap lemah lembut, rendah hati, dan penuh kasih. Saya yakin hasilnya akan jauh lebih maksimal. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda harapkan untuk orang-orang yang ada dalam hidup Anda? Di tempat kerja atau di rumah? Pikirkanlah pengaruh apa yang bisa Anda berikan kepada mereka. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 春耕不好害一春，教儿不好害一生。
1: Kegagalan membajak sawah pada musim semi hanya mengakibatkan kerugian satu musim. Salah mendidik anak akan mencelakakannya seumur hidup. Berhati-hatilah dalam membimbing anak, karena masa depan anak bergantung pada pendidikan.

Om Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, kepribadian dan karakter yang andal tidak terbentuk secara instan, tetapi terbentuk melalui sebuah proses yang panjang. Proses merupakan cara pembentukan, dan kita harus siap atau bersedia dengan ikhlas untuk menerima apapun di sepanjang proses pembentukan karakter dan kepribadian. Diperlukan keberanian dan kerja keras agar dapat melewati proses tanpa mengeluh. Akhirnya, kepribadian dan karakter yang baik akan terbentuk jika kita melibatkan Tuhan sebagai pencipta dalam proses tersebut. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Indores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

0: Tuhanlah Sang Pencipta. Ini berarti bahwa bukan kita, manusia, yang menciptakan alam semesta. Kita inilah makhluk-makhluk yang diciptakan, bukan penguasa. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Barang siapa yang tidak mengasihi Dia, berarti menolak ketergantungan itu. Orang yang sedemikian itu ingin bebas. Ia ingin menentukan hidupnya sendiri. Ia ingin memerintah. Akan tetapi, barang siapa mengasihi Allah, bersuka cita karena ketergantungan ini, seperti seorang anak yang berbahagia karena sangat bergantung kepada bapanya yang dibutuhkannya itu. Ketergantungan ini bahkan mempererat ikatan kasih. Oleh sebab itu, akuilah ketergantungan Anda kepada Allah sebagai anaknya, dan sesungguhnya Anda akan menjadi anak Allah serta mengalami kekayaan dan berkatnya sebagai anaknya. Anda akan mengalami betapa bahagianya bila Anda dikasihi, dipimpin, dan dipelihara oleh Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: janganlah cemas mengenai kesukaran-kesukaran yang akan datang, tetapi hendaknya Anda merenungkan Allah, Bapa Anda, dan pertolongan yang sudah disediakannya bagi Anda. Pandanglah kepadanya, lihatlah, Ia datang. Ia datang bila segala sesuatu tampaknya gelap dan tidak memberi pengharapan. Ia datang untuk menolong.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hati Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, berlakulah seperti seorang anak terhadap daku, jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil. Yesus berjanji kepada kita bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Allah itu kasih adanya. Kiranya kenyataan ini cukup bagi Anda. Janganlah berusaha untuk mengerti kebijaksanaan Tuhan apabila jalan-jalannya tak dapat Anda pahami. Sebaliknya, rendahkanlah diri Anda di bawah tangan Tuhan. Maka Anda akan menjadi bijaksana dan Tuhan akan membuka hatinya bagi Anda. Melalui kasih yang bersifat rendah hati itu, Anda akan dapat menyelami sifat kasihnya, sekalipun akal Anda tak dapat mengerti perbuatan-perbuatannya. Oleh sebab itu, rendahkanlah diri Anda di bawah tangan Allah yang berkuasa, dan Anda akan beroleh damai dan sejahtera dalam kehendak-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah situasinya tanpa harapan? Jika Anda merasa bahwa situasi yang Anda hadapi adalah tanpa harapan, Anda bisa jatuh ke jurang depresi yang bahkan bisa mendorong Anda untuk bunuh diri. Lagi pula, pikir Anda, jika tidak ada harapan, situasinya akan berubah. Untuk apa terus hidup? Itulah mengapa di Guidelines International Ministries, kami menerima surat-surat seperti surat satu ini dari seorang wanita yang menulis. Pada hari Sabtu, saya begitu tertekan sehingga ingin bunuh diri. Ini bukan pertama kalinya juga. Seorang wanita lain yang bergumul dengan ayahnya yang alkoholik dan suaminya yang menyalahgunakan narkoba dan minuman keras menulis. Saya sudah kehilangan harapan. Wanita yang ketiga menulis, saya sudah ikut gereja selama 8 tahun dan saya sudah terperosok jauh sehingga berpikir bahwa saya tidak akan pernah layak untuk menerima kasih karunia dari Allah lagi. Dosa-dosa saya begitu besar, sehingga saya sering merasa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar. Dalam kitab Roma di Perjanjian Baru, si penulisnya, Paulus, menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Ia menulis, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kitab Roma pasal 15 ayat 13. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenal Allah sumber pengharapan yang dimaksud oleh Paulus? Atau apakah Anda menganggap Allah sebagai seorang pemarah yang akan menghajar habis-habisan kita semua yang tidak hidup dengan benar? Seorang pengkhotbah besar dari Skotlandia telah dengan tepat menyatakan bahwa perkataan yang paling parah bukanlah kata-kata makian yang biasa kita gunakan. Perkataan yang paling parah yang bisa kita gunakan adalah tanpa harapan. Saat Anda mengatakan sebuah situasi atau seseorang adalah tanpa harapan, Anda sedang membanting pintu di muka Allah. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika hari ini Anda merasa tidak ada jalan keluar, Anda dapat berpaling kepada Allah. Apapun situasi yang Anda hadapi, Dia bisa menolong. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: sejak masa kekekalan, Tuhan di dalam pemeliharaannya yang lemah lembut itu telah memikirkan anak-anak-Nya yang akan hidup dalam masa kesukaran. Di dalam firman-Nya, Ia telah menyediakan penghiburan dan pertolongan bagi mereka. Ia berfirman, "Barang siapa yang berseru akan nama Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Oleh sebab itu, berserulah sekarang akan nama Tuhan, dan Anda akan dihiburkan." Pada masa kesukaran, Anda akan mengalami penggenapan firman Tuhan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

yang percaya Allah kita Raja Perkasa, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-13. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, singkapkanlah keindahan kasih-Mu melalui setiap ayat yang kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi nyanyian pengharapan bagi jiwa kami. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 13 ayat 1-10. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua yang lain, telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan bersikap lunak terhadap mereka pada waktu aku datang lagi. Sebab kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berbicara dengan perantaran aku dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Sebab sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Namun aku harap kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu. Supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku, untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, paradoks pelayanan Paulus lahir dari pengenalan yang mendalam akan Kristus. Dalam pasal terakhir suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan kembali inti dari pelayanannya, yaitu hidup dalam Kristus yang tersalib. Ia mengakui bahwa dirinya tampak lemah di mata manusia. Namun, justru di dalam kelemahan itulah kuasa Kristus nyata. Paulus mengatakan bahwa sekalipun Kristus disalibkan oleh karena kelemahan, ia hidup karena kuasa Allah. Paulus dan semua orang percaya juga dipanggil untuk hidup dalam pola yang sama, yaitu di dalam salib, kelemahan, maupun ditopang kehidupan dalam kuasa Allah. Paulus menghadapi jemaat yang meragukan kerasulannya, yang menilai dirinya berdasarkan penampilan lahiriah dan kekuatan duniawi. Namun, Paulus mengingatkan bahwa kehidupan Kristen tidak diukur dari kekuatan manusia, melainkan dari kesetiaan kepada Allah yang bekerja melalui kelemahan. Ketika jemaat menyerah dan mengakui keterbatasan, saat itulah kuasa Allah bekerja tanpa hambatan. Bisa jadi sikap rendah hati Paulus membuatnya dianggap lemah atau gagal. Namun ini tidak mengubah sikapnya dalam pelayanan. Tampaknya, visi tentang kekuatan ilahi yang hidup dalam bejana tanah liat menjadi inspirasi baginya. Ia juga menasihati jemaat Korintus untuk menguji diri. Apakah mereka sungguh hidup dalam iman? Dalam dunia yang memuja kesuksesan, kita mudah tergoda menampilkan diri kuat dan berkuasa. Namun, salib Kristus justru mengajarkan sebaliknya. Kesempurnaan sejati lahir dari kerendahan hati, ketaatan, dan kekudusan. Pesan ini relevan bagi kita. Hidup dalam kuasa Kristus bukan berarti bebas dari kelemahan, melainkan mengalami kuasanya di tengah kelemahan. Saat kita merasa tidak mampu, di sanalah Allah menunjukkan bahwa anugerah-Nya cukup dan kuasanya sempurna dalam kelemahan. Hidup dalam kuasa Kristus berarti membiarkan kasih dan kuasanya bersinar melalui retakan kelemahan manusiawi hingga dunia melihat bukan kehebatan kita, melainkan kebesaran Allah yang bekerja dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami memahami bahwa kuasamu tidak selalu mengangkat kami keluar dari kelemahan, tetapi menguatkan kami untuk tetap berdiri di dalamnya. Biarlah keterbatasan kami menjadi ruang bagi kasih karuniamu bekerja, sehingga hidup kami memancarkan kemuliaanmu. Di dalam dekapan kasihmu, Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah, bagian kedua. Dr. Jeremia akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika iya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremia menjawab iya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini? Ateisme sudah ada sejak lama dan umumnya bersikap pasif terhadap isu-isu keagamaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif dan aktif, menentang keberadaan Tuhan yang mereka nyatakan tidak mereka percayai. Sikap baru ini dapat dijelaskan melalui berbagai alasan yang mendasarinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, mengupas tentang bagaimana berbagai argumen ateisme dikritisi dan bagaimana iman Kristen dipertahankan melalui pertimbangan sejarah, logika, dan pencarian makna hidup. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, inilah yang Paulus komunikasikan dalam suratnya kepada jemaat di Kolose ketika berkata kepada mereka, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose pasal 1 ayat 17. Sejak awal penciptaan tak pernah ada saatnya ketika Yesus Kristus tidak melaksanakan karyanya yang dahsyat, yaitu menjaga keutuhan dari segala sesuatunya sebagai fasilitator alam semesta. Bagian kelima, Yesus, pengampunan dari dosa-dosa kita. Ibrani pasal 1 ayat 3c. Yesus itulah firman yang terakhir dari Allah. Dialah penyebab pertama dari penciptaan. Dialah kepenuhan kealahan, fasilitator segala sesuatunya. Dan inilah kegemaran saya dalam daftarnya. Dialah pengampunan dari dosa-dosa kita. Dengarkan apa katanya dalam ayat ketiga, dikatakan dalam ayat tiga. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Kristus bukanlah saja pribadi yang menyatakan Allah, dia jugalah penebus manusia. Kitab Ibrani adalah kitab tentang penyucian, dan di sini kita diberitahu bahwa Kristus sudah selesai menyucikan dosa-dosa kita. Dia sudah menyucikan kita. Tolong dicatat di mana kalimat ini muncul dalam konteks perkataan ini. Dia yang sudah ada sebelum segala sesuatunya dan di dalam siapa segala sesuatunya ada. Dia yang adalah kesukaan dan kemuliaan Bapa dengan kuasa dan kemuliaan yang tak terhingga. Dialah yang menyucikan dosa-dosa kita. Untuk tujuan apakah dia datang? Dia datang terutama bukan untuk mendirikan kerajaannya. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Alkitab mengatakan dalam Ibrani bahwa dia datang untuk mencicipi maut bagi setiap manusia. Dan tidak satu pun dari yang orang bicarakan ketika membicarakan hal-hal yang mengagumkan tentang Yesus itu berharga. Seandainya dia turun ke bumi, bukan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Renungkanlah, saudara-saudara. Renungkanlah dan bersukarialah dalam hati. Dia yang menciptakan alam semesta adalah dia juga yang mati demi Anda. Satu-satunya pribadi yang sanggup melakukan pekerjaan itu di kayu salib hanyalah Yesus Kristus. Dan Alkitab mengatakan bahwa dengan dirinya sendirilah dia menyucikan dosa-dosa kita. Nah, ingatlah bahwa kitab Ibrani ditulis bagi orang Ibrani. Itu sangat penting kita ingat. Dan itu juga ditulis bagi kita. Namun itu ditulis terutama bagi orang Ibrani. Nah, umat Kristen Yahudi ini tahu segala sesuatunya tentang penyucian dosa. mereka telah dibesarkan dalam Yudaisme, dan mereka tahu dalam Yudaisme bahwa lewat darah lembu, kambing, dan semuanya itu, dosa-dosa mereka diampuni sebelum ada penyaliban. Dalam Perjanjian Lama, penyucian dosa tidaklah pernah tuntas. Ibrani 9 mengatakan, ayat 25 hingga 26, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, perhatikan, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Saya hendak menyampaikan kabar baik, saudara. Yesus yang sedari tadi saya jelaskan dengan agak bersemangat. Yesus inilah firman yang terakhir dari Allah dan penyebab pertama dari penciptaan dan kepenuhan kealahan dan fasilitator alam semesta. Yesus inilah pengampunan dari dosa-dosa kita. Dan ketika akhirnya kita mengenal Dia, Dia bukan saja mendengar doa kita memohon ampun, melainkan juga karena Dia itu siapa. Dia sanggup melakukan sesuatu tentang hal itu dan mengampuni kita dari dosa kita. Nah, seandainya saja saya dikaruniai seperti para orator berkulit hitam yang pernah saya dengarkan seumur hidup saya. Sebab sekarang ini saya sudah masuk perseneling 5 dan sudah bersiap-siap masuk perseneling 8. Namun, dengarkan baik-baik. Bagian ke-6, Yesus yang penyempurnaan iman kita. Ibrani 1 ayat 3. Dialah firman yang terakhir dari Allah. Dialah penyebab pertama dari penciptaan. Dialah kepenuhan kealahan. Dialah fasilitator segala sesuatunya. Dialah pengampunan dari dosa-dosa kita. Dan dialah penyempurna iman kita. Dengarkan apa katanya di sini. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ibrani 1 ayat 3d. Dalam kemah suci Perjanjian Lama, tahukah Anda bahwa sang imam besar tidak pernah duduk? Sesungguhnya dalam kemah suci dengan segala perabotannya yang mengagumkan, ada kakidian, ada tempat membasuh, ada mesbah, namun tak ada kursi. Jika Anda imam besar Perjanjian Lama, Anda takkan pernah bisa duduk, sebab pekerjaan Anda tidak pernah tuntas. Selalu ada saja orang yang membutuhkan pengampunan, dan Anda perlu hadir di sana sebagai imam. Namun ketika Kristus masuk ke ruang Maha Kudus di sorga, Alkitab mengatakan bahwa Dia duduk. Katakan bersama saya, Dia duduk. Dan saya hendak memberitahukan sesuatu. Saudara, Dia duduk bukan karena lelah, Dia duduk karena sudah selesai. Dia duduk karena apa yang Dia serukan di kayu salib itu benar. Menjelang ajalnya di kayu salib, di penghujung momen itu, Dia berkata, sudah selesai. Dia sudah melunasi harga segala dosa kita. Dan ketika Dia kembali ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, Dia duduk untuk menandakan bahwa tidak ada lagi yang perlu dilakukan demi menyucikan dosa. Dia sudah melaksanakan segalanya, dan itu sudah selesai. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mungkin Anda berpikir, ada sesuatu yang perlu Anda lakukan agar masuk sorga, sesuatu yang perlu kulakukan agar dosa-dosaku diampuni. Tidak, tidak ada apapun yang perlu Anda lakukan. Yesus sudah melakukan segalanya. Dia sudah melakukan segalanya dengan demikian. Baiknya, sampai-sampai setelah Dia selesai melakukannya, Dia duduk. Dan Dia bukan menantikan Anda melakukan apapun selain menerima apa yang sudah Dia lakukan bagi Anda. Dan nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang hal itu. Bagian ke-7, Yesus imam besar kita yang setia. Ibrani pasal 2 ayat 17 hingga 18. Saya sudah hampir selesai. Namun izinkan saya mengulang daftar ini sekali lagi. Yesus itulah firman yang terakhir dari Allah. Dialah penyebab pertama dari penciptaan. Dialah kepenuhan kealahan. Dialah fasilitator segala sesuatunya. Dialah pengampunan dari dosa-dosa kita. Dialah penyempurna iman kita. Dan inilah yang terakhir bagi kita, yang adalah umat Kristiani. Dialah iman besar kita yang setia. Apakah Anda mengetahuinya? Yesus yang menciptakan dunia ini. Yesus yang menopang segala sesuatunya. Yesus yang menyucikan dosa-dosa kita di kayu salib, lalu naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Alkitab mengatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Bapa, selalu berdoa syafaat bagi orang-orang kudus. Dan dalam pasal kedua dari Ibrani dikatakan, ayat ke-17 hingga 18, itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dengan kata lain, dia harus menjadi manusia, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Artinya bahwa untuk sementara waktu, Yesus menjadi sedikit lebih rendah daripada para malaikat, supaya dia menjadi salah seorang dari kita dan hidup di antara kita dan hidup sebagaimana kita hidup di bumi ini. Dan Alkitab mengatakan dalam pasal keempat bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Dan sebelum kita melanjutkan, izinkan saya meluruskan omong kosong yang terkadang saya dengar tentang bacaan kitab suci ini, yang bunyinya begini. Nah, seandainya Yesus tidak berbuat dosa, bagaimana dia bisa dicobai seperti kita? Maksud saya, kenyataannya saya bisa berbuat dosa. Jadi, seandainya Yesus tidak berbuat dosa, Anda tahu bahwa ada argumentasi besar. Apakah Yesus mampu tidak berbuat dosa? Atau apakah dia tidak mampu berbuat dosa? Nah, saya percaya bahwa Yesus tidak mampu berbuat dosa. Dialah anak Allah yang tak berdosa. Anda berkata, lalu bagaimana dia bisa dicobai seperti kita? Dan saya ingat pernah membaca sebuah buku, entah di mana. Seseorang mengatakan, apakah sebuah jembatan sudah sepenuhnya teruji ketika mobil pertama lewat? Atau, apakah sepenuhnya teruji ketika sudah bertahun-tahun mobil-mobil lewat? Di mana saya tinggal, di San Diego, ada bagian jalan tol yang dibuka, rute 52, yang mengantarkan Anda dari kompleks di mana kantor-kantor kami berada, langsung hingga ke rute 5. Saya mengamatinya ketika jalan ini dibangun. Setiap harinya saya melewati orang-orang yang sedang membangunnya. Saya melihat betapa telitinya mereka. Namun tahu tidak, saya agak senang ketika mobil saya melewati jalan tol ini untuk pertama kalinya. Anda tahu, jembatannya menopang saya dan segalanya keren. Namun Anda tahu, saya bukan benar-benar menguji jembatannya. Jembatannya takkan teruji selama 20 tahun. 20 tahun dengan lalu lintas lewat melintasi jembatannya. Izinkan saya bertanya, apakah sebuah jembatan teruji ketika pertama kali ditemukan tidak gagal? Atau apakah jembatan teruji ketika ditemukan tidak pernah gagal? Yesus tidak takluk kepada pencobaan apapun. Maka dia merasakan beratnya segala pencobaan. Apapun pencobaan yang Anda pikir sudah Anda lewati, Anda belum menghadapi apapun seperti yang Yesus hadapi. Anda tahu mengapa itu benar. Sebab nyatanya Anda takluk. Amin. Saya pun takluk. Saya tergoda. Terkadang panas sekali situasinya, sehingga saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Namun Yesus selalu melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan pencobaan yang Yesus alami adalah pencobaan yang seberat-beratnya. namun dia tidak pernah berbuat dosa. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika saya datang kepada Yesus, membawakan masalah saya bisa berbicara kepada seseorang yang tahu seperti apa rasanya menjadi manusia. Dia menjadi seperti kita dan mengekspos dirinya terhadap segala bahaya dan ancaman hidup mati dan bukan terlindung dari masalah dan kesusahan. Ketika kita menemukan diri terbenam dalam realita kerasnya pengalaman manusia, kemanakah kita pergi? Kepada Yesus. Renungkanlah segala berkatnya. Renungkanlah bagaimana dia turut menanggung kerja keras kita. Bagaimana dia mengetahui betapa membosankannya sebagian tugas sehari-hari yang harus kita lakukan. Betapa beratnya bekerja keras yang mematahkan punggung. Dia turut merasakan ujian yang kita hadapi dan keterbatasan kita. Dia miskin, tanpa tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia lapar, bersyukur kepada ibu-ibu yang sudah bertobat, yang melayani dia dari kekayaan mereka. Dia harus meminta minum dari seorang perempuan Samaria. Dia letih dan kelelahan dan duduk untuk beristirahat di sumur itu. Dia memikul duka cita dan keremukan hati kita. Seandainya ada yang meninggal di rumah kita, hal itu membuat dia menitikkan air matanya. Ketika dia melihat orang lumpuh, orang kusta, orang buta, dan orang yang tak berdaya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Siapa saja bisa mendekati Tuhan Yesus dan disambut, entah miskin, entah lemah, entah pemungut cukai, entah rakyat sederhana. Dalam Yesus, Allah beserta kita. Dalam segala kasih dan berkat tak terhingga, nama kesayangan saya bagi Yesus selain Yesus adalah Immanuel. Allah berserta kita. Maka ketika kita pergi kepada Yesus, yang sejauh ini saya ceritakan, sejauh ini saya terus memegahkan dia. Apakah Anda memperhatikan? Ketika Anda pergi kepada Yesus, yang sejauh ini saya megahkan, saya hendak memberitahukan, ya, dialah pencipta alam semesta. Dialah yang menopang segala sesuatunya. Dialah yang menyucikan dosa-dosa kita. Namun, dia jugalah yang mendengar doa Anda ketika Anda berseru kepadanya di malam yang tergelap. Ketika Anda sedang mengalami hal yang Anda pikir tak mungkin Anda lalui. Ketika Anda sedang mengalami apa yang pernah saya tuliskan, tikungan di jalan, dan Anda bertanya, apakah ada yang tahu seperti apa rasanya mengalami apa yang sedang ku alami? Ketahuilah bahwa jawabannya ada. Ada yang pernah merasakan tekanan dari semuanya itu, dan dialah imam besar kita. Nah, saya hendak memberitahukan sesuatu. Jika Anda belum menangkapnya, saya merekomendasikan Yesus kepada Anda. Saya merekomendasikan dia kepada Anda. Saya hendak menambahkan beberapa pemikiran saja yang ada dalam sisa kitab Ibrani dan pada dasarnya persis dalam beberapa pasal pertama ini. Kitab Ibrani mengatakan bahwa kita perlu melakukan sesuatu bersama Yesus. Saya sudah bercerita banyak tentang Yesus. Mungkin sebagian dari Anda belum tahu banyak tentang Yesus. Anda menemukan lebih banyak tentang Yesus dalam 30 atau 40 menit terakhir daripada yang sudah-sudah. Dan itu bagus. Saya senang Anda tahu tentang dia. Namun itu tidaklah cukup. Alkitab mengatakan bahwa Anda harus menerima dia. Anda harus menerima dia. Kitab Ibrani mengatakan bahwa Anda perlu mempertimbangkan dia. Anda perlu menerima dia. Anda perlu berhati-hati. Jangan sampai mengeraskan hati terhadap dia. Sesungguhnya, dalam pasal 3 dan 4, pada 4 kesempatan, kita diperingatkan, jangan sampai mengeraskan hati terhadap Allah. Dan Alkitab mengatakan, hari ini, jika engkau bersedia menerima dia, janganlah mengeraskan hatimu. Anda tahu orang datang ke acara-acara dan mendengar Injil begitu seringnya lewat radio Kristiani, lewat televisi Kristiani, di gereja mereka, dalam studi Alkitab mereka. Namun, masih juga belum menerima dia. Dan setiap kalinya Anda mendengar Injil, dan Anda tidak menerimanya, maka terbentuklah lagi bagian dari hati Anda yang mengeras, dan hati Anda semakin mengeras saja. Dan Alkitab memperingatkan kita bahwa sekarang kita sudah tahu Yesus itu siapa. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan bersama dia. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jika Anda hendak masuk surga suatu hari nanti, hendak menjalani kekekalan bersama Allah pencipta Anda, hendak bersama yang lain dari keluarga Anda yang sudah menjadi umat Kristiani dan mendahului Anda, sebaiknya Anda memastikan diri sudah menerima Yesus ke dalam hidup Anda, sebab dialah pencipta Anda, dialah penopang Anda, dialah yang mencucikan dosa-dosa Anda, dialah yang akan datang lagi suatu hari nanti, dan mereka yang telah menerima dia akan terangkat bersama untuk bersama dengan dia, sehingga selamanya kita bersama dengan Tuhan. Saya mempelajari Alkitab dalam beberapa pasal pertama Ibrani, dan saya lingkari kata hari ini di setiap tempat saya menemukannya. Saya telah sampai kepada kesimpulan ini. Hari ini adalah firman Allah, besok adalah perkataan iblis. Izinkan saya memberitahukan apa yang telah saya temukan dalam mempelajari kitab Ibrani dan juga sebelumnya dalam mempelajari kitab Galatia. Dengarkan baik-baik, ketika Allah menyuruh kita melakukan sesuatu dan kita mendengar suaranya dengan jelas, jeda waktu antara telah mendengar apa yang dia suruh kita lakukan dan memahaminya dengan melaksanakannya, itu bukanlah kepunyaan Allah, melainkan kepunyaan musuh. Firman dari Allah adalah, lakukanlah ini. Musuh berkata, tidak usah. Engkau bisa melakukannya besok. Suatu hari nanti hal itu akan kulakukan. Aku akan membereskan urusanku dulu, baru berurusan dengan Kristus. Namun Alkitab mengatakan bahwa antara perintah dengan ketaatan itu terdapat belantara padang gurun, dan iblis menduduki teritori itu tidak seperti bagian lain dari hidup Anda. Ketika Anda mendengar apa yang Allah suruh Anda lakukan, seharusnya Anda menjawab, hari ini. Namun jika Anda tidak menjawab demikian, Anda akan mendengar besok, terngiang di telinga Anda, dan suatu hari nanti akan ada hari esok yang terlambat sudah. D.L. Moody dulunya adalah seorang penginjil besar yang sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang di antara Anda. Berkhotbah di Chicago, Moody dulunya seorang yang eksentrik. Saya perlu menceritakan Moody ini. Jika Anda pernah membaca kisah hidupnya, Anda tahu bahwa D.L. Moody dulunya adalah seorang penginjil besar yang mematikan bahasa Inggrisnya sang raja. Maksud saya, perbendaharaan katanya dan caranya berbicara itu sangat buruk. Ketika Anda mendengarnya bicara atau membacakan sebagian pesannya, Anda tahu bahwa masih ada pengharapan bagi kita semua. Pada suatu kali dia pergi ke London dan dijadwalkan untuk menyampaikan dua khutbah berturut-turut pada suatu konvensi. Dia menyampaikan khutbah yang pertama dan khutbahnya begitu buruk. Orang-orang berbahasa Inggris dengan aksen Oxford itu mendengarnya, dan seseorang berusaha melakukan sesuatu tentang hal itu. Maka dia menulis memo kepada Moody dan memberikannya kepada petugas dan berkata, taruhlah di mimbar agar ketika dia bangkit untuk menyampaikan pesan kedua, dia akan melihatnya. Maka sang petugas menaruhnya di mimbar dan Moody bangkit untuk berbicara. Dan dia melihat memo ini. Dan yang tertulis pada memo ini hanyalah satu kata, yaitu bodoh. Moody membacanya sebentar lalu berkata, Anda tahu, ini luar biasa. Sepanjang pelayanan saya sudah banyak mendapatkan surat dari orang-orang yang tidak menandatanganinya dengan nama mereka. Namun malam ini saya mendapatkan memo dari seseorang yang menandatanganinya dengan namanya tanpa menulis isinya. Demikianlah D.L. Moody, dan sedari dulu saya berpikir, bagus sekali bukan? Bisa berespon demikian cepat. Dia boleh tidak berbuat banyak dengan bahasa Inggris sang raja, namun responnya cepat. Izinkan saya memberitahukan tentang D.L. Moody, seorang tokoh besar, seorang yang bergairah bagi umat Allah. Ketika pertama kalinya dia berkhotbah di Chicago, dia akan 4 atau 5 hari berturut-turut berkhotbah, dan metode khotbahnya adalah mengkhotbahkan Injil dengan antusias dan bergairah. Dan pada akhir ibadah, dia akan mengatakan kepada hadirin, "Saya mau Anda pulang malam ini dan merenungkan apa yang telah saya sampaikan, dan datang lagi besok malam, sudah siap mengambil keputusan." Dan dia melakukan hal itu selama beberapa tahun. Dan pada suatu malam, dia melakukan hal itu, lalu terjadilah kebakaran di Chicago. Dan banyak orang yang hadir pada malam ketika dia suruh mereka pulang dan merenungkannya, dan datang lagi keesokan malamnya. Binasa dalam kebakaran itu, dan tak pernah mendapatkan kesempatan pada malam berikutnya. Sejak hari itu hingga ajalnya, Moody tidak pernah melakukan hal itu lagi. Dia sudah belajar kuasa hari ini. Dia sadar bahwa pesan Injil yang pulang ke hati kita, biasanya pulang ke hati kita dalam suatu pertemuan seperti ini. Mungkin ada semacam lampu yang menyala. Mungkin kita sadar, aku sudah tahu tentang Yesus, namun aku belum pernah mempercayai Dia sebagai juru selamatku. Ketika hal itu terjadi dan Anda tahu, Allah berfirman kepada Anda, waktu untuk melakukan sesuatu tentang hal itu bukanlah besok, bukan lain kali Anda berjumpa dengan umat Allah, melainkan hari ini.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah, bagian kedua. Keyakinan terhadap iman tidak perlu goyah ketika menghadapi berbagai kritik terhadap agama. Berbagai argumen yang menyerang kekristenan dapat diuji kembali melalui sejarah, pemikiran, dan pencarian akan makna hidup. Manusia perlu melihat bahwa setiap pandangan memiliki tantangan dan pertanyaan yang harus dijawab. Sementara iman memberikan dasar bagi banyak orang untuk menemukan pengharapan, tujuan, dan arah hidup. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasti di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasti. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ketiga, Ketika Yesus Akan Begitu Dinajiskan. Masih dalam serial, Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: jika kita tidak memperhatikan kehendak Allah serta hukum-hukum-Nya dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan tidak akan memperhatikan kita pada masa-masa kesukaran. Anak yang terhilang itu sangat menderita sementara ia terpisah dari bapanya dan selama masa kelaparan. Ia tidak menerima pertolongan sedikit pun, dan kita pun tidak akan menerima pertolongan Tuhan jika kita tidak kembali dan bersedia melaksanakan kehendak dan hukum-hukum Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-563. Puji Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, saya menyapa yang ada di Jabodetabek dan juga di Samarinda dan seluruh wilayah Indonesia yang terakses di radio live streaming. Dan saya berdoa siapapun Anda, meskipun Anda tidak pernah berjumpa dengan Pastor Apis Rupang, tapi doaku menyertai siapapun yang mendengar siaran ini, karena kebenaran firman Tuhan, firman Allah itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Jangan cari manusia, tapi carilah firman-Nya, carilah Tuhan selama Ia masih berkenan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada beberapa kesaksian yang saya temukan secara langsung. Mereka datang kepada saya, mereka datang kepada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang hebat untuk minta kesembuhan. Dan akhirnya mereka kecewa, mereka berkata, kami gak sembuh Pak. Lalu kemudian saya katakan, kamu salah, kamu bukan mencari Tuhan, tapi kamu mencari pendeta. Dengar, siapapun yang mendengar pada hari ini, jangan mencari pendeta, karena bukan pendeta yang menyembuhkan Anda. Tapi carilah firman-Nya, carilah Tuhan Yesus, karena Yesuslah oleh karena anugerah-Nya yang menyembuhkan Anda. Itulah sebabnya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, pastikan Anda mendengarnya dan menyimaknya sampai selesai, sehingga firman ini mengubahkan kehidupan kita. Sudah aku dikasih Tuhan, mari kita kembali di episode ke-563. Saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab 1 Samuel, pasal 13, ayat 8 dan 14. Demikian firman Tuhan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserai-serai meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserai-serai meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasih Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini dari satu tema yang kita baca, satu beberapa ayat yang sudah kita baca, saya mengajak Anda untuk mendengar satu renungan dari judul yang saya berikan, ketaatan menghancurkan karir yang sudah dibangun. Ketaatan menghancurkan karir yang sudah dibangun. Dan kita bisa melihat kisah dari Raja Saul yang sudah dibawa oleh Tuhan di atas puncak, sehingga Saul menjadi raja oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, Saul telah dinobatkan menjadi raja pertama Israel. Dan sedang pada saat itu, dia sedang menghadapi ancaman besar dari pasukan Filistin, saudaraku. Samuel berjanji akan datang dalam 7 hari untuk mempersembahkan korban bakaran sebelum peperangan. Tapi kita lihat dari cerita ini, ketika Samuel belum juga tiba dan pasukan mulai tercerai-berai karena ketakutan, lihat saudaraku, Saul menjadi tidak sabar. dan dia mulai mengambil alih peran yang bukan haknya. Saul sendiri, kita bisa melihat dari apa yang sudah kita dengar, yang kita baca, dia mempersembahkan korban bakaran. Sesuatu yang seharusnya hanya dilakukan oleh imam. Tepat sudah aku dikasih itu, kita bisa melihat dari cerita ini. Setelah itu, lihat apa yang terjadi. Samuel datang. Dan dia akhirnya menegur tindakan Saul sebagai kebodohan dan ketidaktaatan yang fatal, saudara. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita bisa melihat dari kisah ini, ketidaktaatan menghancurkan sebuah karir yang sudah dibangun, yang sudah ada di atas puncak. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan sekecil apapun alasannya itu dapat menghancurkan sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Saul memiliki alasan yang tampaknya masuk akal. Sepertinya masuk akal alasannya. Situasi genting. Dikatakan pasukan panik. Waktu yang mendesak. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Tuhan tidak menilai dari alasan manusiawi, saudaraku, melainkan dari ketaatan terhadap perintah-Nya. Dengarkan baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Kita bisa melihat karir Saul sebagai raja yang baru saja dimulai dengan penuh potensi mulai runtuh. Justru bukan karena serangan musuh dari luar, saudaraku. Hancur yang dibangun oleh Saul seorang raja bukan dari serangan musuh di luar. Tapi karena Saul melangkahi batas otoritas dan tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya ketika baca ini, saudaraku, saya merinding. Banyak hal yang disingkapkan, makanya dari satu ini, saya akan menjabarkan lebih banyak lagi. Begitu banyak renungan-renungannya bisa kita ambil dari kisah ini, saudaraku. Kita bisa melihat dari kisah ini, yang pertama kita bisa melihat dari ketidaktaatan. Lihat saudaraku dikasih Tuhan, konsekuensinya berat. Apa yang dialami? Kerajaan yang seharusnya diwariskan turun-temurun kepada keturunannya, itu dicabut oleh Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan itu adalah bukti kasih yang sejati kepada Tuhan. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15? Yesus katakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri dalam pergumulannya di Getsemani. Yesus memilih taat sepenuhnya kepada Bapa, kehendak Bapa, meskipun dia harus menanggung penderitaan berat, saudaraku. Lihat apa yang Yesus katakan, ini menjadi model. Model siapapun, ini bukan tokoh pendeta, tapi ini pribadi Yesus, saudaraku. Lihat apa yang Yesus katakan, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, yaitu Bapa, saudaraku. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 26 ayat 39. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, teladan Yesus ini menunjukkan kontras dengan Saul. Lihat, di saat tertekan dan waktu mendesak, ketaatan justru harus semakin dipegang teguh. Dengar, bukan dikompromikan demi rasa aman sesaat, saudaraku. Dari sini kita belajar, dengar saudaraku, lihat saudaraku, siapapun Anda, meskipun dalam keadaan tekanan kayak apapun, tetaplah taat dan setia melayani Tuhan. Tetaplah taat dan setia mengerjakan apa yang sudah diberikan dalam kehidupanmu. Tekanan kayak apapun, lihat, Yesus menjadi model. Apa yang Yesus katakan, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang di zaman now ini, saudaraku, di zaman sekarang ini, membangun karir, pelayanan, bahkan usaha atau juga posisi dengan susah payah. Namun, satu keputusan tidak taat. Dengar baik-baik, keputusan tidak taat. Bagaimana mereka mengambil jalan pintas, melangkahi batas kewenangan. Bahkan berapa banyak orang di akhir zaman, di masa now ini, mirip kayak karakter Saul, tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Lihat, itu dapat meruntuhkan semuanya dalam sekejap, saudaraku. Saudaraku pendengar yang dikasihi Tuhan, tekanan pekerjaan, target yang mendesak, atau rasa panik sering menjadi alasan untuk apa berkompromi. Tapi lihat saudaraku dikasihi Tuhan, dari kisah Saul ini mengajarkan kita bahwa alasan yang tampaknya logis di mata manusia tidak selalu dibenarkan di mata Tuhan, saudaraku. Sudah aku dikasih Tuhan, apapun kondisimu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, mungkin engkau sedang mengalami susah payah, tetaplah di dalam jalurnya firman Tuhan, tetaplah di dalam ketaatan, tetaplah mengasihi Tuhan. Jangan keluar dari kepada ketaatan, keluar daripada prinsip kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Apalagi kalau saat ini kondisimu sedang terpuruk. Contohnya saudaraku, berapa banyak kita berhitung-hitung sama Tuhan. Ini saya kasih contoh yang pertama, yang sakit. Ketika gak sabar menunggu waktunya Tuhan, saya menemukan ada orang, saya berjumpa langsung. Ketika saya mau mendoakan, sebelum saya mendoakan, saya tanya dulu apa yang sudah ia lakukan selama ini, beberapa hari ini. Ternyata dia pergi ke orang pintar, dia pergi ke orang dukun. Saya bilang bertobat, stop. Hari ini jangan lagi pergi ke dukun, jangan lagi pergi ke orang pintar, tetapi hari ini minta anugerah Tuhan, bertobat, minta kasih Tuhan, minta Tuhan Yesus menolong kehidupanmu, sehingga Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanmu, melepaskanmu, dan membebaskanmu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini satu contoh yang sakit. Lalu siapa lagi yang saya temukan? Ada juga orang yang saya temukan, saudaraku, orang yang membangun usaha keluar dari kepada prinsip firman Allah. Dia apa? Dia pergi ke sesuatu, ke tempat untuk memberikan sesajen-sesajen. Dia pasang itu sesajen-sesajen yang membuat pelaris-pelaris. Saya bilang, ini sangat berbahaya karena setan tidak pernah memberi berkat. Setan itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya katakan demikian, setan tidak pernah memberikan berkat. Yang sebaliknya, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya bilang bertobat. Usahamu, kalau mau diberkati, jangan cari sesajen, tapi lakukanlah prinsip kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa? Ikatkan dirimu dengan perjanjian berkat. Dalam keadaan susah apapun, tetaplah melakukan perpuluhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, persembahan sepersepuluhan itu adalah perjanjian berkat. Di dalamnya ada ketaatan yang harus kita lakukan. Kalau engkau tidak lakukan, tidak taat. Saya mau kasih tahu, saya tidak katakan bahwa saya tidak mengutuk Anda, tidak. Tetapi kebenaran firman Tuhan, ketika kita keluar dari garis firman Tuhan, itu artinya kita ketiadaan Allah dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi adalah bukan berkat yang datang dalam kehidupanmu, tapi kutuk yang datang dalam kehidupanmu. Para pendeta, para gembala tidak perlu mengutuk Anda. Ketika Anda sudah tidak lagi memberi, Anda sudah tidak lagi mengembalikan perpuluhan, para pendeta tidak perlu mengutuk. Tapi ketika itu yang Anda lakukan, Anda sudah keluar dari garis kebenaran firman Allah. Saya mau kasih tahu, engkau akan melihat. Makanya Tuhan berkata, ujilah aku. Itulah sebabnya dalam keadaan apapun yang sedang ku alami saat ini, belajarlah dalam ketaatan. Meskipun ku berkata, Pak Pendeta, cicilanku banyak, tagihanku banyak, saya mau kasih tahu, itu artinya kau sudah terdesak. Dalam keadaan terdesak, mari kembali kepada firman-Nya. Lakukan saja ketaatan kepada firman-Nya. Lakukan apa yang sudah ditulis dalam firman Tuhan. Percayalah, saya mau kasih tahu, engkau akan menjadi pribadi yang menang. Tuhan akan membawa engkau, karirmu kepada puncak, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Dengar, itu janji Tuhan, apa yang Tuhan katakan apa? Olehmu, engkau akan menjadi berbahagia. Lihat dalam kitab Maliaki tentang pria perpuluhan. Endingnya, bukan kaya raya, endingnya engkau berbahagia, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, dari sini kita sudah lihat ya. Mari kita belajar, kita renungkan. Saudaraku, kita tahu banyak kesaksian di zaman modern ini. Kisah-kisah pemimpin, pengusaha, maupun pelayan Tuhan yang karirnya runtuh bukan karena kalah bersaing, melainkan karena satu keputusan tidak taat, memanipulasi laporan, mengambil jalan pintas yang melanggar prinsip, dan bertindak di luar kewenangan karena tidak sabar menunggu proses yang benar. Sebaliknya, ada pula kita mendengar, saya juga melihat saudaraku ya, kesaksian mereka yang memilih tetap taat dan bersabar di tengah tekanan besar. Dan pada waktunya Tuhan memulihkan serta meneguhkan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiga saudaraku, dengarkan baik-baik. Ada hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, catat. Jangan melangkahi batas kewenangan demi rasa aman. Sekalipun situasi mendesak dan menakutkan, kenali batas peran dan kewenangan yang sudah Tuhan percayakan. Dan jangan mengambil alih apa yang bukan bagian kita. Siapapun Anda, kalau engkau aser, lakukanlah pekerjaanmu sebagai aser. Kalau engkau pemusik, lakukan bagianmu sebagai pemusik. Engkau koordinator ibadah raya, lakukanlah bagianmu. Jangan keluar, jangan lari, dan jangan menyimpang, dan jangan melampaui batas kewenangan demi rasa aman sesaat. Yang kedua, setelah dikasih Tuhan, belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Memang kalau kita bilang sabar, banyak orang nggak sabar. Terbukti Indonesia paling susah diajar untuk antri. Indonesia, masyarakat Indonesia paling susah belajar untuk mengantri. Kenapa? Di dalam mengantri ada filosofi. Filosofinya mengantri adalah sabar. Saudaraku, saya mau kasih tahu, ketidaksabaran itu sering menjadi pintu masuk ketidaktaatan. Percaya bahwa Tuhan mengatur waktu jauh lebih baik daripada apa? Solusi insan yang kita ambil sendiri. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, jaga ketaatan sebagai fondasi karir dan pelayanan. Dengar saudaraku dikasih Tuhan, sehebat apapun posisi atau pencapaian yang telah dibangun, semuanya bisa runtuh oleh satu saja, yaitu apa? Ketidaktaatan. Saudaraku dengar pada hari ini, jadikan ketaatan kepada firman Tuhan sebagai prioritas di atas segala pertimbangan praktis. Hari ini buka hatimu. Kalau ada di antara kita, mungkin engkau sudah mengalami kehancuran. Jangan-jangan engkau sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Dari Saul kita belajar, ketidaktaatan menghancurkan karir yang sudah bangun. Tapi dengar saudaraku dikasih Tuhan, ada kabar gembira. Hari ini pintu anugerah masih terbuka. Tuhan mau setiap kita bertobat kembali kepada firman-Nya, kembali kepada Yesus, kembali untuk menuruti dan menghidupi firman-Nya. Hari ini buka hatimu. Saya berdoa, ura mataka masataka dabalaba. Ampuni kami Tuhan, kalau kami hidup dalam ketidaktaatan. Kami orang Kristen bertahun-tahun, tapi kami tidak hidup dalam ketaatan. Sehingga kami melihat hidup kami selalu mengalami stagnasi. Kami tidak mengalami kemenangan hidup. karena kami keluar dari ketaatan. Ampuni kami yang berdosa ini, Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami mengakui dosa kami. Dan hari ini kami menerima Engkau. Kembali memanggil Engkau. Yesus Tuhan, masuklah Engkau dalam kehidupan kami. Jadilah Raja dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan Roh Kudus, jamah kami. Supaya kami hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya hari ini anugerah Allah, keselamatan dicurahkan di tengah-tengah kami. Secara khusus hamba berdoa, Tuhan buatnya sakit. Mari pegang bagi yang sakit. Aku berdoa pada hari ini. Ora mataka masanda bataka laba. Hamba berdoa Tuhan. Setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit kanker maupun sakit tumor, apapun bentuknya, di dalam nama Tuhan Yesus, bagian-bagian benjolan, bagian paha, bagian kaki tangan, bahkan dada, kepala, telinga, hidung, mata yang dipegang oleh para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan pada hari ini kami percaya keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar episode ini. Dan dalam waktu beberapa hari, Pastor Apius kembali ke Jakarta terus mengerjakan pelayanan-pelayanan yang ada. Lalu kembali lagi ke Kalimantan Timur dan kemudian masuk lagi ke pedalaman di sekitar awal bulan September. Saudaraku dikasih Tuhan, mari dukung pelayanan ini. Anda bisa menabur dan memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Bank BCA. 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA. 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Terima kasih semua, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan Yesus. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30, bertempat di Hotel Haris, lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Siapakah yang terbanyak mengalami pemeliharaan yang penuh kasih sayang dari Allah Bapa? Yaitu orang-orang yang menempuh jalan salib sebagai pengikut-pengikut Yesus, yaitu mereka yang dengan sabar dan rendah hati memikul salibnya, sambil mengharapkan segenap pertolongannya dari Allah. Tuhan melihat citra putranya di dalam diri mereka. Hal ini membuat hatinya terharu serta mendorongnya untuk berbuat kebajikan bagi mereka, lagi pula menyegarkan dan menghibur hati mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu

mengembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bapa yang mengasihi Anda mengingatkan bahwa Ia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ia akan mengadakan jalan di tengah-tengah samudra yang bergelora bagi orang-orang suci dan umat pilihannya. Ia akan memimpin mereka menerusi api karena mereka sangat berharga di pemandangannya, dan Ia mengindahkan umat pilihannya. Berjaga-jagalah agar Anda benar-benar termasuk bilangan orang pilihan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Namun jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Saudara pendengar, kita berjumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mendengarkan.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Anda sudah mendengarkan bahwa kita harus melakukan kehendak Allah apapun resikonya. Hal ini tidak boleh dilakukan hanya apabila kehendak Allah sesuai dengan kehendak kita. Bila Anda melakukan kehendak Allah, maka kebutuhan Anda sendiri tidaklah menjadi fokus. Dalam siaran kali ini, Dr. Michael menjelaskan urutan prioritas di hadapan Allah. Apa yang harus kita lakukan sebagai prioritas utama dan apa yang bukan. Juga disinggung mengenai dosa-dosa di dalam roh. Apa maksudnya? Temukan jawabannya. Selamat mendengarkan.

0: Hello listening friends, we are delighted you've joined us once more.
1: Halo saudara pendengar, kami senang Anda bergabung lagi bersama kami.
0: As many of you know, we are in the midst of a series of messages from the Lord's Prayer.
1: Seperti banyak dari Anda tahu bahwa kita ini sedang berada di pertengahan seri pelajaran doa Bapa kami.
0: And today I want to talk to you about something very important.
1: Dan hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda sesuatu yang sangat penting.
0: I want to ask you this.
1: Saya ingin bertanya hal ini kepada Anda.
0: Whenever the word sin mentioned, what does everybody think about?
1: Sewaktu kata dosa disebutkan, apa yang orang pikirkan?
0: They think of the big sins, murder, adultery, and stealing.
1: Mereka mengira pasti mengenai dosa-dosa besar, yaitu pembunuhan, perzinahan, dan pencurian.
0: There are very few people who would view worry and anxiety as sin.
1: Hanya sedikit yang melihat khawatir dan kegelisahan sebagai dosa.
0: Why is worry a sin?
1: Mengapa khawatir disebut dosa?
0: Because it distrusts God's promises of provision to the faithful believer.
1: Karena khawatir itu tidak percaya pada janji-janji penyediaan Allah kepada orang percaya yang setia.
0: The English term worry comes from the old German word meaning to strangle or to choke.
1: Kata khawatir dalam bahasa Inggris muncul dari kata Jerman tua yang berarti tercekik atau ditarik.
0: And that is exactly what worry does.
1: Dan itulah yang dilakukan oleh kekhawatiran.

0: Worry causes a mental and emotional strangulation, which probably causes more mental and physical affliction than any other single cause.
1: Khawatir menyebabkan mental dan emosi tidak berkembang, yang mungkin juga menyebabkan mental dan fisik menderita lebih daripada penyebab yang lain.
0: I am told that a dense fog extensive enough to cover 7 city blocks 100 feet deep is composed of less than 1 glass of water divided into 60,000 million droplets.
1: Saya diberitahu bahwa sebuah kabut yang tebal dan besar yang sanggup menutupi 7 kota setinggi 30 meter itu paling sedikit berisi 1 gelas air dibagi dalam 60 miliar titik-titik air.
0: In a similar way, the substance of worry is really always extremely small in comparison to the size it creates in our minds.
1: Sama halnya bahwa inti khawatir itu sesungguhnya terlalu kecil bila dibandingkan dengan ukuran yang muncul di pikiran kita.
0: An average person's anxiety and worry focuses on things that are not real problems.
1: Kegelisahan dan khawatir berfokus pada perkara-perkara yang sebenarnya tidak menjadi masalah.
0: 40% of our worries will never take place.
1: 40% dari khawatir kita tidak pernah terjadi.
0: 30% of our worries are about the past that cannot be changed.
1: 30% dari khawatir kita berkaitan dengan masa lalu yang tidak pernah kita bisa ubah.
0: 12% of our worries are about criticism by others, mostly untrue.
1: 12% dari khawatir kita berkaitan dengan kritik orang lain, kebanyakan tidak benar.
0: 10% of our worries are anxieties about health, which gets worse with stress.
1: 10% dari khawatir kita adalah kegelisahan berkaitan dengan kesehatan yang menjadi semakin buruk karena stres.
0: Only 8% of our worries are about real problems that will be faced.
1: Hanya 8% dari khawatir kita yang berkaitan dengan masalah sesungguhnya yang harus kita hadapi.
0: Worry is the opposite of contentment.
1: Khawatir itu berlawanan dari kepuasan.
0: We saw in the last message that if we make our felt needs to be our focus, it will soon become our God.
1: Kita telah melihat dalam pelajaran yang lalu bahwa jika kita memperlakukan kebutuhan kita sebagai fokus kita, maka itu segera akan menjadi ilah kita.
0: The God of our felt needs is a merciless God.
1: Ilah dari kebutuhan kita itu adalah satu ilah yang kejam.
0: He is the God of anxiety and worry.
1: Dia adalah ilah dari kegelisahan dan khawatir.
0: He is the God of discouragement and disappointment.
1: Dia adalah ilah dari keputusasaan dan kekecewaan.
0: He is the God of disorder and turmoil in life.
1: Dia adalah ilah dari ketidakberaturan dan kekacauan dalam hidup.
0: Jesus knew that worry and anxiety are a form of idolatry.
1: Yesus telah mengetahui bahwa khawatir dan kegelisahan adalah penyembahan berhala.
0: That is why after telling us to seek the will of God, for therein lays our foretaste of heaven, he goes on to say, give us this day our daily bread.
1: Itulah sebabnya sesudah mengatakan kepada kita untuk mencari kehendak Allah, sebab di sanalah terbentang cicipan awal surga, ia melanjutkan dengan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
0: In many countries, they have such an overabundance of bread that they throw it away.
1: Di banyak negara, mereka memiliki makanan yang berlimpah-limpah, sehingga mereka membuang-buangnya.
0: Then what are we praying for in these words of our Lord? Give us this day our daily bread.
1: Lalu apa yang sedang kita doakan yang berdasarkan perkataan Tuhan ini? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
0: Some may be tempted to say that this is only relevant for the starving people of the world, not relevant to everybody.
1: Sebagian orang dicobai untuk mengatakan bahwa ini hanya pas atau relevan bagi orang-orang yang kelaparan di dunia dan tidak cocok bagi setiap orang.
0: To help organize our thoughts, let's look at this prayer under 3 headings.
1: Untuk menolong menata pemikiran kita, marilah kita melihat doa ini berdasarkan 3 bagian.
0: First,
1: pertama,
0: God's provision.
1: Penyediaan Allah.
0: Second,
1: yang kedua,
0: our petition.
1: Permohonan kita.
0: Third,
1: yang ketiga,
0: God's promise.
1: Janji Allah.
0: Jesus began with teaching us what our priorities should be in the following order.
1: Yesus memulai dengan mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya menjadi prioritas kita dalam urutan berikut ini.
0: First, the name of God.
1: Yang pertama adalah nama Allah.
0: Hallowed be thy name.
1: Dikuduskanlah namamu.
0: Second, the kingdom of God.
1: Yang kedua adalah kerajaan Allah.
0: Your kingdom come.
1: Datanglah kerajaanmu.
0: Third, the will of God.
1: Yang ketiga, kehendak Allah.
0: Your will be done.
1: Jadilah kehendakmu.
0: Then he tells us of God's priority.
1: Kemudian ia mengatakan kepada kita mengenai prioritas Allah.
0: What is God's priority?
1: Apa yang menjadi prioritas Allah?
0: His provision for the need of his children.
1: Yaitu penyediaannya bagi kebutuhan anak-anaknya.
0: Did you just hear what I said?
1: Apakah Anda mendengar apa yang baru saja saya sampaikan?
0: Your daily needs, your daily welfare are his priorities.
1: Kebutuhan Anda setiap hari, keperluan Anda setiap hari adalah prioritasnya.
0: Your daily supply of blessings, your daily concern are the very center of God's priority.
1: Penyediaan kebutuhan Anda setiap hari, keperluan Anda tiap-tiap hari adalah prioritas Allah yang utama.
0: But there is a sense of order here that we must never forget.
1: Ada sebuah urutan di sini yang tidak boleh kita lupakan.
0: God is there for us if we are living for him.
1: Allah melakukan demikian karena dia ada bagi kita jika kita hidup bagi dia.
0: When your life's focus is God and his kingdom, then God's focus is your needs.
1: Ketika kehidupan Anda berfokus kepada Allah dan kerajaannya, maka fokus Allah adalah kebutuhan Anda.
0: When your life's focus is the glory of God, God's focus is your provision.
1: Ketika fokus kehidupan Anda adalah kemuliaan Allah, maka fokus Allah adalah penyediaan bagi Anda.
0: When your life's focus is to bring honor to his name, his focus is every detail of your life.
1: Ketika fokus kehidupan Anda adalah membawa kehormatan bagi namanya, maka fokus Allah adalah setiap detail kehidupan Anda.
0: Only those who know God and walk with God can claim God's provision.
1: Hanya orang-orang yang mengenal Allah dan berjalan bersama Allah lah yang bisa menuntut penyediaan Allah.
0: There are many Christians who do not live for God, but they want God to live for them.
1: Ada banyak orang Kristen yang tidak hidup bagi Allah, tetapi mereka ingin Allah hidup bagi mereka.
0: But our problem is that we live such a busy life, we spend very little time focusing on God.
1: Tetapi masalah kita adalah kita hidup dalam kehidupan yang sibuk. Kita menghabiskan sangat sedikit waktu untuk berfokus kepada Allah.
0: But if only we can truly understand God's sense of priority and order, it will revolutionize our life's priority.
1: Jika kita bisa mengerti prioritas Allah dan urutannya dan hanya ini saja, maka itu akan merevolusi prioritas kehidupan kita.
0: I believe understanding God's priority will empower you to conquer care and anxiety in life.
1: Saya percaya dengan mengerti prioritas Allah, hal ini akan memperlengkapi Anda untuk menaklukkan kebutuhan dan kegelisahan di dalam hidup.
0: The Apostle Paul told the Philippians about this same sense of order and priority.
1: Rasul Paulus mengatakan kepada orang Filipi mengenai urutan dan prioritas yang sama.
0: When he said the following.
1: Ketika ia mengatakan hal-hal berikut ini, yaitu dari Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
0: Let me ask you this.
1: Saya akan menanyakan hal ini.
0: Do you want to overcome worry and anxiety?
1: Apakah Anda ingin mengatasi khawatir dan kegelisahan?
0: Then you must understand God's order of priority.
1: Maka Anda harus mengerti urutan prioritas Allah.
0: It doesn't mean that you are not going to be concerned about the problems of life that you're facing.
1: Hal itu tidak berarti bahwa Anda tidak peduli lagi pada masalah-masalah kehidupan yang Anda sedang hadapi.
0: Or the desperate needs that you are having.
1: Atau kebutuhan yang mendesak yang Anda hadapi sekarang.
0: No.
1: Tidak.
0: But.
1: Tetapi.
0: It will mean that you are no longer obsessed with the problems in life.
1: Hal itu berarti bahwa Anda tidak lagi terobsesi dengan masalah-masalah dalam hidup ini.
0: It will mean that you are no longer consumed with your difficulty.
1: Hal itu berarti bahwa Anda tidak lagi terpaku kepada kesulitan-kesulitan Anda.
0: This is the first point, God's provision.
1: Inilah hal yang pertama, yaitu penyediaan Allah.
0: Secondly,
1: yang kedua,
0: our petition.
1: Permohonan kita.
0: The word give here is the heart of the petition.
1: Kata berikanlah di sini itu adalah pusat dari permohonan kita.
0: Praying, give us this day our daily bread is not only a petitioning God to do what he already promised to do.
1: Doa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukanlah hanya permohonan kepada Allah untuk melakukan apa yang ia sudah janjikan.
0: but it is acknowledging that he is the provider of past blessing.
1: Tetapi juga adalah pengakuan bahwa dia adalah penyedia untuk berkat-berkat masa lalu.
0: That he is the provider of the present blessing.
1: Bahwa dia adalah penyedia dari berkat-berkat masa kini.
0: That he is the supplier of tomorrow's needs.
1: Bahwa dia adalah penyedia dari kebutuhan hari esok.
0: Listening friends, I want you to listen closely to what I'm going to tell you.
1: Saudara pendengar, saya ingin Anda mendengarkan dengan baik-baik.
0: The reason Jesus taught us to make this petition is because of his promise to answer our petition.
1: Alasan mengapa Yesus mengajarkan kepada kita untuk membuat permohonan ini adalah karena janjinya untuk menjawab setiap permohonan kita.
0: We cannot expect God to give us what he had not promised.
1: Kita tidak bisa mengharapkan Allah memberikan kepada kita pada apa yang dia belum pernah janjikan.
0: The reason we confidently petition God is because he already gave his word of honor to answer our petition.
1: Alasan kita memohon dengan yakin kepada Allah adalah karena dia sudah memberikan firman-Nya yang agung itu untuk menjawab permohonan kita.
0: Yes, the Bible says that it rains upon the just and the unjust.
1: Ya, Alkitab mengatakan bahwa hujan disediakan bagi orang benar dan orang fasik.
0: But God obligated himself to meet the needs of those who trust him.
1: Tetapi Allah itu mewajibkan dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang percaya kepadanya.
0: And that is why anxiety for the believer is a sin.
1: Itulah sebabnya kegelisahan bagi orang percaya adalah dosa.
0: You may ask why.
1: Anda mungkin bertanya, mengapa?
0: Because God obligated himself to you and all of your needs.
1: Karena Allah mewajibkan dirinya kepada Anda dan semua kebutuhan Anda.
0: Therefore we petition what is already promised.
1: Karena itu kita memohon apa yang sudah dijanjikannya.
0: You cannot go to the bank and get money out unless you have absolute confidence and assurance that you have money in the bank.
1: Anda tidak bisa pergi ke bank dan mengambil uang Anda apabila Anda belum mempunyai jaminan dan keyakinan mutlak bahwa Anda mempunyai uang di bank itu.
0: It is wrong to live in worry and anxiety because God already promised to take care of us.
1: Adalah keliru untuk hidup di dalam khawatir dan kegelisahan karena Allah sudah berjanji untuk memelihara kita.
0: Worry is the opposite of trust.
1: Khawatir adalah lawan dari rasa percaya.
0: Worry is a trust in the negative.
1: Khawatir adalah percaya pada sesuatu yang negatif.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because you are trusting in the unpleasant assurance of disaster and belief in defeat.
1: Karena Anda sedang percaya di dalam bencana dan percaya kepada kekalahan.
0: Worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but it does not go anywhere.
1: Khawatir itu bagaikan kursi batu. Ia menyuruh Anda sesuatu untuk Anda lakukan, tetapi tidak akan pergi kemana-mana, ada di situ saja.
0: And that is why this petition is placing your confidence in what God has obligated himself to do on your behalf.
1: Itulah sebabnya permohonan ini menempatkan keyakinan Anda pada apa yang Allah telah wajibkan dirinya untuk ia lakukan bagi keperluan Anda.
0: Worry is like fear. It is often irrational.
1: Khawatir itu seperti rasa takut dan sering tidak masuk akal.
0: Well, so far we have seen God's provision.
1: Dan sejauh ini kita telah melihat penyediaan Allah.
0: We have seen our petition.
1: Kita telah melihat permohonan kita.
0: And thirdly, let's look at the promise.
1: Dan sekarang yang ketiga, mari kita lihat pada janji.
0: The word us in Jesus's model prayer, give us, refers to those who trust him.
1: Kata kami dalam teladan doa Yesus, berikanlah kami, itu menunjuk kepada orang-orang yang percaya kepadanya.
0: Let us read to you Luke 18:29.
1: Mari kita membaca Lukas 18 ayat 29. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal.
0: Here our Lord commits himself irrevocably to taking care of those who are willing to put everything on the line for him.
1: Di sini Tuhan kita memberikan dirinya secara mutlak untuk memelihara orang-orang yang rindu menyerahkan segala sesuatu sejajar dengan dia.
0: I want you to notice that sense of order again that we have been watching.
1: Saya ingin Anda memperhatikan urutan ini sekali lagi seperti yang kita telah lihat.
0: When you put him first, he provides for your needs.
1: Ketika Anda menaruh dia di tempat yang utama, maka ia menyediakan kebutuhan Anda.
0: When he is priority number one with you, your needs are priority number one with Him.
1: Ketika Ia adalah prioritas nomor satu bagi Anda, maka kebutuhan Anda menjadi nomor satu bagi Dia.
0: I am personally convinced that the greatest cause for famine and hunger in the world is not bad agricultural policy.
1: Saya secara pribadi yakin bahwa penyebab terbesar kelaparan dan kesukaran di dunia ini bukanlah kebijakan pertanian yang buruk.
0: Or bad economic policies.
1: Atau kebijakan ekonomi yang buruk.
0: Or even overpopulation as some people think.
1: Atau bahkan kelebihan penduduk seperti yang orang-orang kira.
0: These things could aggravate the problem.
1: Perkara-perkara ini bisa menyederhanakan masalah sebetulnya.
0: But the core problem for hunger is spiritual.
1: Tetapi sebetulnya masalah utama kelaparan adalah masalah rohani.
0: Only 15% of the world's arable land is used for agriculture, and that for only half of the year.
1: Hanya 15% dari tanah yang subur di dunia digunakan untuk pertanian, dan itu pun hanya dalam setengah tahun.
0: The problem is that many people place a low value on human life.
1: Masalahnya adalah banyak orang yang menaruh nilai rendah kepada kehidupan manusia.
0: Some people see hunger and poverty as punishment they should endure.
1: Sebagian orang lagi melihat bahwa kelaparan dan kemiskinan adalah sebagai hukuman yang mereka harus tanggung.
0: Others believe that poverty is God's will for them and they should not change that.
1: Orang lain lagi percaya bahwa kemiskinan adalah kehendak Allah bagi mereka, dan mereka tidak perlu mengubahnya.
0: But the Christian must trust in God to provide for him and for his families.
1: Tetapi orang Kristen harus percaya kepada Allah yang akan menyediakan bagi kebutuhan dan keluarganya.
0: The psalmist said, I have been young and now I am old. I have never seen the righteous forsaken nor his children begging for bread.
1: Pemazmur berkata, dahulu aku muda dan sekarang sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti.
0: Listen to what Jesus said to his followers.
1: Dengarkan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, yaitu pada Matius 6 ayat 25, 32, dan 33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
0: How does God provide?
1: Bagaimana Allah menyediakan?
0: God sometimes provides for his children through miraculous intervention.
1: Allah kadang-kadang menyediakan bagi anak-anak-Nya melalui mujizat.
0: But most often he provides for his children through hard work.
1: Tetapi seringkali Ia menyediakan bagi anak-anak-Nya melalui kerja keras.
0: Paul told the Thessalonians that if you can work and refuse to work, you should not eat.
1: Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa jika engkau sanggup bekerja, tetapi engkau menolak untuk bekerja, maka engkau tidak boleh makan.
0: And the way God provides for us is by giving us life, energy, resources, and opportunities to earn a living.
1: Dan cara penyediaan Allah bagi kita adalah memberikan kepada kita hidup, tenaga, sumber-sumber, dan kesempatan untuk mengusahakan hidup.
0: He provides for those who are incapable of working through the generosity of his people.
1: Ia menyediakan bagi orang-orang yang tidak sanggup bekerja melalui kemurahan dari umat-Nya.
0: And he does that on a daily basis.
1: Dan Ia melakukan itu untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Back in the wilderness, God began teaching his people to fully trust in his provision.
1: Kembali kepada padang gurun, Allah mulai mengajar umat-Nya untuk sungguh-sungguh percaya kepada penyediaan-Nya.
0: He said, I promise you my provision if you trust me on a daily basis.
1: Ia berkata, aku memberikan janji penyediaanku ini jika engkau percaya kepadaku untuk kebutuhan setiap hari.
0: They woke up in the morning and it snowed manna overnight.
1: Mereka bangun di pagi hari dan salju manna turun sepanjang malam.
0: But God knew that some of them were going to say, well, yes, you provide today, but what about tomorrow? Are you going to do it again?
1: Tetapi Allah mengetahui bahwa beberapa dari mereka akan berkata, oke, baik, engkau menyediakan hari ini, tetapi bagaimana hari esok? Apakah engkau akan melakukan hal yang sama juga?
0: So they tempted God by distrusting God and hid some of the manna for the next day.
1: Dengan demikian mereka mencobai Allah dengan tidak percaya kepada Allah serta menyimpan sebagian manna untuk hari berikutnya.
0: And it stunk like a sewer in their tent.
1: dan itu busuk seperti selokan di kemah mereka.
0: How can the blessing become a curse?
1: Bagaimana mungkin berkat berubah menjadi kutuk?
0: Oh, when you distrust God.
1: Oh, itu terjadi ketika Anda tidak mempercayai Allah.
0: What was God doing?
1: Apa yang Allah sedang lakukan?
0: He was teaching them the very lesson that he's trying to teach you and me today.
1: Ia sedang mengajarkan kepada mereka pelajaran penting yang ia juga sama sedang ajarkan kepada kita sekarang ini, hari ini.
0: As if to say, if I provided for your yesterday.
1: Seolah-olah ia mau berkata, jika aku menyediakan bagi kamu kemarin.
0: Why don't you trust me for your tomorrow?
1: Mengapa kamu tidak mempercayai aku untuk hari esokmu?
0: If I upheld you yesterday.
1: Jika aku menanggung kamu kemarin.
0: Why would I dump you tomorrow?
1: Mengapa aku hendak membuang kamu besok?
0: If I answered you yesterday.
1: Jika aku menjawab kamu kemarin.
0: Why wouldn't I answer you today and tomorrow?
1: Mengapa aku tidak mau menjawab kamu pada hari ini dan besok?
0: If I care for your yesterday and today, why wouldn't you trust me to care for your tomorrow?
1: Jika aku mempedulikan engkau kemarin dan hari ini, mengapa kamu tidak mau percaya kepadaku yang akan menjaga hari esokmu?
0: The question is, will you trust God and His provision?
1: Pertanyaannya adalah, maukah Anda percaya kepada Allah dan penyediaannya?
0: My prayer is that you would say, yes, I trust God.
1: Saya berharap Anda mau mengatakan, ya, saya percaya kepada Allah.
0: Until next time, I wish

0: yang bisa memandu orang percaya. Bila Anda memprioritaskan Allah sebagai yang utama, maka segala detail kehidupan Anda pasti akan dijamin dan dipelihara olehnya. Bila pada hari yang sudah-sudah Allah menggenapi janjinya kepada kita, berarti kita bisa terus berharap bahwa Tuhan akan menyediakan bagi kita hari ini dan besok. Yang Anda perlu lakukan adalah mengembalikan prioritas yang benar kepada Tuhan dan menjadi sibuk dengan Tuhan, agar Dia bisa menjadi sibuk dengan kita. Percayakanlah hari esok Anda kepada Dia.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenang-kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran atau tanggapan untuk acara ini. Kirimkan ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0855-885-1006 dengan kata kunci Dia. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Liding Duwe dan Yaski membagikan buku dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini kami bagikan cuma-cuma dalam jumlah terbatas. Kirimkanlah surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0855-885-1006 dengan kata kunci DIA. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam,

Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Katakanlah kepada Allah, Bapa Anda, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak hanya harus berhadapan dengan soal keuangan, bakat dan kesanggupan manusia saja, tetapi aku dapat bersandar kepada tangan Tuhan yang berkuasa, yang telah menciptakan alam semesta. Engkau berfirman, dan apa yang dahulunya tiada, sekarang ada. Jika kita memegang janji ini dengan ucapan syukur, maka kita akan menerima segala pertolongan yang kita perlukan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal, karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, "Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup?" Saya berpikir, "Baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas." Dalam Roma 12, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal." Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Anda ingin mengetahui mengapa masyarakat sekarang demikian kacau dan mengapa dunia sekarang demikian gelap? Sebab orang-orang yang memimpin masyarakat sekarang membuang ajaran-ajaran dalam firman Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Selama dekade terakhir, telah terjadi ledakan harfiah dalam teknologi. Kemajuan teknologi telah menempatkan dunia di ujung jari kita. Tentunya Anda berpikir bahwa kemajuan teknologi ini bisa digunakan untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Padahal dunia bukan tempat yang lebih baik. Justru sebaliknya, masalah kita tetap saja tidak berubah, bahkan memburuk. Kitab suci menjelaskan bahwa dunia kita, bangsa kita, dan unit keluarga kita akan mengalami tekanan yang semakin besar dan kestabilan yang semakin goyah sementara akhir zaman semakin dekat. Akan tetapi, kita tidak perlu putus asa. Kita bisa bertahan, asalkan kita berhati-hati di zaman yang tidak kudus ini. Charles Stanley mempersiapkan kita untuk bertanding dan meraih kemenangan dalam pertandingan yang baik melalui program Sentuhan Hati hari ini.
0: Saudara pendengar, seandainya Anda diminta menggambarkan masyarakat sekarang ini, bagaimana Anda akan menggambarkannya? Apakah Anda akan kesulitan mencari kata-kata yang tepat? Atau apakah kata-kata tertentu langsung muncul dalam pikiran Anda? Sungguh menakjubkan bahwa apa yang Allah firmankan tentang apa yang akan terjadi menjelang akhir zaman ternyata sangat akurat. Bukan agak akurat, melainkan mutlak akurat. Kita memang hidup di zaman yang semakin gelap. Bangsa kita terus diselimuti oleh kegelapan. Terkadang kita bisa menjadi berkecil hati merenungkannya. Namun Paulus menasihatkan kepada Timotius sebagai pendeta jemaat di Efesus, beginilah yang bisa engkau antisipasikan menjelang akhir zaman. Sampaikanlah kepada jemaat di Efesus. Tentu Paulus tidak tahu bahwa lebih dari 2000 tahun kemudian suratnya kepada Timotius itu ternyata sama berlakunya seperti pada zamannya. Ada dua hal yang saya mau kita pelajari. Pertama, Paulus membicarakan bahaya zaman yang tidak kudus di mana kita hidup ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, Paulus memberikan peringatan yang bersifat nubuat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu berarti masa yang sukar akan datang seperti musim. Yang sulit, yang sukar, yang tidak mau dialami siapapun. Akan datang masanya ketika orang ingin melarikan diri namun tidak mungkin. Akan datang masa yang dicirikan bukan saja oleh hasrat kita untuk melarikan diri, melainkan juga perasaan tidak berdaya untuk menjadikan segalanya lebih baik. Saudara pendengar, Paulus mengatakan bahwa segalanya akan memburuk. Allah sendiri mengatakannya. Yesus sendiri mengatakannya. Nabi-nabi Allah telah menubuatkannya. Di sini Paulus mengatakan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa di mana orang akan merasa tidak berdaya untuk mengubah situasinya. Bukankah kita sudah berada di masa itu? Seandainya saya diminta menggambarkan masyarakat sekarang ini, saya tinggal membuka 2 Timotius 3 dan mengatakan, lihatlah, Allah telah menubuatkannya, bukan masyarakat tertentu saja, melainkan seluruh dunia. Pada akhir zaman akan terjadi serangan sepenuhnya dari iblis. Dosa merajalela di seluruh alam semesta. Jangan lupa bahwa kita hidup dalam peperangan dengan tiga musuh utama. Kedagingan, iblis, dan sistem dunia. Filosofi dunia yang mengatakan Anda bisa hidup tanpa Allah. Anda tetap untung, makmur dan mengalami damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Padahal itu kebohongan iblis. Namun demikian yang diyakini sebagian besar orang. Kita hidup di dalam peperangan rohani terhadap iman kita, terhadap Allah, terhadap orang percaya, terhadap gereja. Sementara zaman semakin gelap, saya yakin bahwa akan terjadi dua hal. Pertama, kita yang percaya akan menjadi sasaran iblis, sasaran orang yang tidak percaya. Kedua, kita akan menjadi terang dunia bagi orang-orang yang mencari kebenaran dan jalan keluar dari kegelapan. Mungkin Anda merasa diri bukan terang dunia. Yesus sendiri yang mengatakannya, engkau adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14, Yesus itulah terang yang hakiki, namun ia juga hidup di dalam diri setiap orang percaya. Oleh karena itu, setiap orang percaya sudah selayaknya dan sepantasnya menjadi terang di dunia yang semakin gelap ini. Sebab serangan iblis dengan sepenuhnya diarahkan kepada jemaat di seluruh dunia, kepada orang percaya di seluruh dunia. Sementara zaman semakin gelap dan kedatangan Yesus Kristus semakin dekat, keadaannya akan semakin buruk, semakin gelap. Iblis akan semakin hebat menyerang tubuh Kristus.

0: Saudara pendengar, demikianlah Paulus menasihatkan kepada Timotius, pada hari-hari terakhir, inilah yang dapat engkau antisipasikan. Anehnya, dalam beberapa ayat pertama 2 Timotius 3, cinta akan disebut-sebut. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Pria wanita akan terpusat kepada diri mereka sendiri. Kemana-mana Anda memandang, apa yang orang cari sekarang ini? Apa untungnya bagi saya? Apa yang akan menolong saya? Apa yang akan membuat saya merasa senang? Bukannya menanyakan apa yang paling baik bagi bangsa atau bagi sesama. Kita menanyakan apa yang akan menguntungkan saya, apa yang akan membuat saya merasa senang, apa yang akan memuaskan saya. Paulus menubuatkan bahwa zaman ini akan dicirikan oleh sikap mementingkan diri sendiri, terpusat pada diri sendiri. Bukan saja mencintai diri sendiri, melainkan juga menjadi pencinta uang. Bukankah uang yang paling mendorong hidup setiap bangsa? Saudara pendengar, orang bukan saja bekerja keras demi uang, mau diperbudak demi uang, bekerja seumur hidup demi masa pensiun yang menyenangkan. Orang menjadi pencinta uang, tega membunuh demi uang, mencuri demi uang, berbohong demi uang, menipu demi uang, entah dalam keluarga atau dalam bisnis. Kecintaan pada uanglah yang menjadi pendorong utama hidup masyarakat sekarang ini. Bukan itu saja, melainkan juga menjadi pembual yang suka bermegah tentang apa yang telah mereka capai dan apa yang akan mereka lakukan. Kemana-mana Anda memandang, orang yang mencapai apapun penuh dengan kesombongan, sama sekali bertentangan dengan bagaimana seharusnya mereka sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita hidup rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa kita sepenuhnya bergantung kepadanya untuk segala hal. Hanya salib Kristus itulah yang mungkin kita banggakan. Sayangnya orang tua, pengusaha, dan bahkan pengkhotbah pun penuh dengan kesombongan. Putra saya begini, putri saya begitu, bisnis saya begini, keuntungan saya begitu, upah saya begini, mobil saya begitu, rumah saya begini, jemaat saya begini. Pokoknya semakin besar, semakin segalanya. Kesombongan mewarnai setiap bidang masyarakat. Padahal Allah sendiri menyebut kesombongan sebagai sesuatu yang paling ia benci. Kesombongan yang membuat iblis dibuang dari surga. Kesombongan yang membuat manusia jatuh sejak awal zaman. Allah membenci kesombongan dan mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir masyarakat akan dicirikan oleh kesombongan. Apa maksud Paulus ketika mengatakan mereka akan menjadi pemfitnah? Maksudnya adalah para penghujat yang memakai kata-kata yang tidak senonoh. Menyebut nama Yesus Kristus dan nama Allah dengan tidak senonoh. Mereka tidak banyak membicarakan roh, namun nada mereka menghujat. Mereka membenci gereja, membenci Allah, membenci segala yang sakral dan kudus, termasuk orang percaya yang duduk di gereja namun suka bercerita yang tidak senonoh atau mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Hari-hari terakhir akan dicirikan demikian, pria maupun wanita, mengecilkan hati bukan? Tergantung pada bagaimana Anda memandangnya. Seandainya segalanya semakin baik, berarti ada yang tidak beres dengan kitab suci, sebab Alkitab mengatakan bahwa segalanya akan semakin buruk. Kemana-mana saya memandang, segalanya memang semakin buruk. Politik tidak mungkin memecahkannya. Filosofi tidak mungkin memecahkannya. Agama tidak mungkin memecahkannya. Satu-satunya yang mungkin memecahkannya hanyalah Allah melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah caranya. Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa itulah yang akan terjadi pada hari-hari terakhir dan hendaknya ia memperingatkan orang-orang tentang hal itu.
1: Getsemani Record menghadirkan album Grand Finalis HGSC 5 Dewasa. Menampilkan lagu Tempat Yang Indah, buah karya Frankie

0: Saudara pendengar, kalau demikian bahayanya, bagaimana dengan perlindungan kita dalam masyarakat yang tidak kudus? Ada empat hal yang mungkin melindungi kita menurut 2 Timotius 3 ayat 10-11. Pertama, peka terhadap karya Allah dalam kehidupan orang-orang kudus di sekeliling kita. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi, pertama-tama kita hendaknya peka terhadap pesan yang kita lihat dari kehidupan orang-orang kudus. Hendaknya kita peka terhadap tingkah laku mereka, terhadap respons mereka dalam kesulitan, kesusahan dan ujian, dan peka terhadap kelepasan mereka yang dari Allah. Kedua, kita harus menyadari kesia-siaan dalam kehidupan mereka yang tidak kudus. Perhatikan bagaimana Paulus menggambarkannya dalam ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Orang yang hidupnya tidak kudus tidak akan maju. Mungkin Anda mengatakan, saya mengenal sebagian orang yang kaya dan terkenal. Nyatanya mereka maju. Kemajuan apa? Begitu mereka meninggal, apa artinya semuanya itu? Kemajuan yang dimaksudkan Paulus di sini adalah kemajuan rohani. Kalau Anda tidak bertumbuh dalam kehidupan rohani, boleh saja Anda bertumbuh dalam hal keuangan, dalam hal posisi, dalam bisnis, dalam ketenaran di mata orang, dalam popularitas. Namun di mata Allah Anda sama sekali tidak mengalami kemajuan. Perhatikan Paulus mengatakan, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Mereka sendiri diperdayai dan mereka memperdayai orang lain. Itulah sebabnya kita dinasihati untuk menghindari mereka. Secara lahiriah mereka mungkin memperlihatkan semacam kekudusan. Namun Paulus menasihatkan, jauhilah mereka itu. 2 Timotius 3 ayat 5. Jangan menyimpan sampah di rumah Anda. Jangan menonton sampah melalui televisi Anda. Jangan mendengarkan sampah melalui radio Anda. Hendaknya Anda peka terhadap orang-orang kudus, terhadap pesan mereka, terhadap tingkah laku mereka, terhadap respons mereka di masa sulit. Awaslah terhadap kebodohan, kesia-siaan, dan kehampaan orang-orang yang hidup tidak kudus. Hendaklah Anda tetap berpegang pada kebenaran firman Allah sebagai panduan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 14-15, Paulus menasihatkan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dengarkan baik-baik. Anda sudah mengenal kebenaran. Berpeganglah pada kebenaran yang sudah Anda kenal dan sudah Anda alami itu. Allah telah membuktikan kebenaran firman-Nya. Allah telah membuktikan melalui pengalaman Anda bahwa Dia sungguh Allah yang menjawab doa. Dia sungguh Allah yang kudus. Dia sungguh akan memenuhi segala kebutuhan Anda. Anda sudah mengenal semua kebenaran itu baik melalui kitab suci maupun melalui pengalaman. Junjunglah kebenaran itu. Berikanlah kesaksian tentang kebenaran itu. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, Paulus menasihatkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Paulus bukan sekedar menasihatkan para pengkhotbah, melainkan semua orang percaya. Tulisan yang diilhamkan Allah berarti yang tidak mengandung kekeliruan sama sekali. Banyak orang yang mengatakan, nyatanya, Alkitab ditulis oleh manusia. Anggap saja mereka itu terkecoh dan berhati gelap. Allah memang memakai manusia sebagai instrumen untuk menulisnya. Namun tulisan yang diilhamkan Allah menjelaskan maksudnya, rencananya, kehendaknya, pikirannya. Allah memang memakai kepribadian mereka, latar belakang mereka untuk berfirman melalui mereka. Dialah yang menuntun pikiran mereka sehingga apa yang mereka tulis adalah pikiran Allah sendiri.
1: Getsemani Record mempersembahkan
2: segala perkaraku kuserahkan padamu.
1: Album pujian Your Amazing Love dilantunkan dengan lembut oleh Francisca HGSC. Lagu unggulan dari album Your Amazing Love ini berjudul Bila Kau Yang Membuka Pintu, ciptaan Jonathan Prawira.
2: Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu
1: Dapatkan kaset dan CD-nya di Pondok Pujian dan toko-toko rohani terdekat di kota Anda. Album Your Amazing Love oleh Francisca HGSC, persembahan Get Some Money.

0: Dapatkan segera kaset dan CD-nya Tuhan Cinta Anak-Anak Sedunia dari HGSC Anak Volume 3 di Pondok Pujian maupun di toko-toko rohani terdekat di kota Anda. Produksi Gets Money Records.
1: Saudara pendengar, Alkitab adalah kisah tentang pengampunan Allah, tentang kasih-Nya yang menebus kepada umat manusia. Mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, sama sekali tidak mengandung kekeliruan. Seluruh tulisan dalam Alkitab sungguh diilhamkan oleh Allah sendiri. Paulus menasihatkan kepada Timotius, "Awaslah, pengharapanmu terletak pada mengamati orang yang hidup kudus di sekelilingmu, dan mengamati kebodohan, kehampaan orang yang hidup tidak kudus, serta berpegang pada kebenaran firman Allah." Pengharapan atau perlindungan keempat adalah kerelaan memberitakan kebenaran firman Allah. Tidak cukup kalau Anda hanya mengenalnya sendiri. Tidak cukup kalau Anda hanya merenungkannya sendiri. Perhatikan bahwa dalam 2 Timotius 3 ayat 7 Paulus mengatakan, "Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran." Saudara pendengar, demikianlah gambaran orang yang tidak kudus dan juga sebagian umat Kristiani. Tidak cukup kalau Anda hanya mengenal kebenaran, Anda harus rela memberitakannya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 1-2, Paulus mengatakan, "Di hadapan Allah dan Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Sebagian besar orang mengatakan itu kan urusan pengkhotbah. Coba Anda merenungkannya. Bagaimana saja cara Anda memberitakan firman, entah di ruang kelas, dalam bisnis, di rumah, di lingkungan, setiap orang menyampaikan pesan. Pertanyaannya adalah, pesan yang bagaimana? Sebagai orang percaya, sudah selayaknya dan sepantasnya lah kalau pesan Anda didasarkan pada firman Allah. Firman Allah menentukan apa yang Anda yakini dan bagaimana Anda hidup. Anda mempunyai pesan dan Anda bertanggung jawab memberitakannya. Entah sambil makan di restoran atau di rumah orang, entah di tempat kerja, entah di asrama, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jangan berharap orang selalu cepat menangkap pesan Anda. Jangan berharap orang selalu langsung mengerti. Jangan berharap orang selalu mengatakan, "Baik, coba teruskan." Terkadang mereka akan mengatakan, "Maaf, saya tidak mau mendengarnya." Anda tetap harus bersabar dan mengajar mereka. Itulah tanggung jawab Anda sebagai orang percaya. Dengarkan baik-baik. Kita tidak mungkin keluar dari peperangan rohani ini. Begitu kita menjadi murid Yesus Kristus, seumur hidup dan selamanya kita akan menjadi prajurit Kristus. Dengan tiga musuh utama, kedagingan, dunia dan iblis. Lalu, apakah Anda mau berkecil hati dan menyerah dan mengatakan, "Sudahlah, percuma saja"? Pertama, Anda tidak mungkin mengundurkan diri. Anda sudah terlanjur terlibat. Menyerah hanya akan memperparah keadaan. Lebih baik Anda berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah, mengklaim posisi Anda di dalam Kristus sebagai anak Allah, dan mengingat bahwa Kristus hidup di dalam Anda. Kita yang percaya berdiri di dalam kuasa Allah, di dalam kasih, kepedulian, perlindungan, pemeliharaan, serta janji-janji Allah. Kita sudah diperlengkapi. Allah telah mengutus kita untuk memberitakan firman-Nya, entah dalam keluarga, dalam bisnis, di ruang kelas, di antara teman dan tetangga. Kita semua bertanggung jawab memberitakan firman Allah. Caranya dengan penuh keyakinan, dengan keberanian, dengan kasih dan kesabaran, sebab kita tahu bahwa pada akhirnya semua itu akan berbuah. Saudara pendengar, toh kita hidup di masyarakat yang semakin gelap. Sebagai prajurit Kristus, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak mungkin melarikan diri. Mengapa tidak melaksanakan saja panggilan Allah bagi Anda? Berdirilah teguh dan hiduplah kudus di hadapan Dia. Maka Anda akan mendengar bisikannya, "Inilah jalanku, tempuhlah itu." Ke kanan atau ke kiri, Allah akan selalu memandu setiap langkah Anda. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
2: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Masyarakat sekarang semakin gelap dan semakin korup saja. Namun, terang Kristus di dalam setiap orang percaya justru akan semakin cemerlang. Charles Stanley menganjurkan kita untuk hidup taat di hadapan Allah dan siap memberitakan kebenarannya kepada orang yang masih sesat dalam kegelapan. Dalam Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 36, Yesus memperingatkan kita tentang masa bencana yang akan datang dan memperhatikan kejadian-kejadian di sekeliling kita. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran Sentuhan Hati yang berisi pengajaran Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Yaski. Kami menunggu surat Anda melalui alamat Sentuhan Hati, PO Box 489, Tangerang 15001. Atau kirimkan SMS Anda di nomor 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci hati. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma buku renungan harian Sentuhan Hati dari Dr. Charles Stanley. Terima kasih atas perhatian Anda.

manusia sudah tiba pada kesimpulan bahwa tak mungkin lagi ada pertolongan. Akan tetapi umat Allah memiliki suatu janji yang menjamin pertolongan bagi masa kini juga. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Yesus sebagai sumber hidup lebih berkuasa dari semua kekuatan yang menghancurkan dan maut sekalipun. Dengan cara yang ajaib, Ia dapat menyelamatkan kita dari kematian. Dan apabila kita dipanggil pulang oleh

0: Olehnya, Ia akan memimpin kita dengan penuh kemuliaan melalui pintu gerbang maut, karena kehadirannya mengalahkan maut itu. Percayalah kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Apakah Anda merasa bahwa Anda sudah menyerahkan diri kepada kesukaran-kesukaran dan dosa-dosa dalam kehidupan Anda? Apakah Anda menganggap bahwa keadaan ini tidak dapat diubah lagi? Memang, selama Anda berpendapat demikian, keadaan Anda akan tetap sama. Keadaan ini tidak akan berubah selama Anda belum mulai bersandar kepada Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong. Dengan iman, pujilah kemahakuasaannya untuk mengatasi situasi yang mustahil, dan berpeganglah kepada janji-janjinya di dalam doa, serta menunjukkannya kepada Tuhan sebagai surat pengakuan hutang yang harus dilunasi olehnya. Maka Anda akan mengalami mujizat-mujizat serta pertolongan Allah, perubahan dalam kehidupan Anda, dan juga di dalam hati orang lain, serta dalam hubungan Anda dengan mereka. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Ellen Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki 2 kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk 2 kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia melainkan 2, pria dan wanita. Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. 3 pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian mereka menyadari tragedinya. Rupanya Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong.

tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole. Namun, ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, mengapa Anda mendiamkan Dia? Saudara pendengar, masih ada hal lain lagi yang harus Anda ingat pada waktu Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Anda akan menerima pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ini adalah kasih karunia khusus. Setiap orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Ia adalah pribadi Allah yang penuh kuasa. Dia adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Apakah Anda menyadari hal ini? Sungguh banyak berkat yang Anda terima akibat bersatu dengan Yesus. Itu bukan sekedar suatu pengalaman yang biasa-biasa saja. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa tergantikan dengan pengalaman lain. Kalau Anda tahu, ada satu pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mantap melangkah dalam setiap badai kehidupan ini. Yang mengherankan adalah begitu banyak orang percaya sangat takut menghadapi badai kehidupan. Ada juga orang percaya yang takut kepada roh-roh jahat. Beberapa orang percaya takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Artinya mereka takut pada ketakutan mereka sendiri. Sebenarnya pada saat Anda takut dan tidak mengandalkan Roh Kudus, Anda sedang melecehkan Dia. Saudara pendengar, Anda tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini. Dia yang tinggal di dalam kehidupan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda apapun yang terjadi. Anda bisa meninggalkan Dia, tetapi Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kadang-kadang memang kita merasa begitu tertekan dan sudah tidak kuat lagi berdiri menghadapi semua masalah. Kita ingin menyerah dan melarikan diri dari semua pergumulan hidup. Kita ingin pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Hampir semua orang pernah berhadapan dengan situasi ini. Ingatlah, Dia masih ada bersama Anda. Mengapa Anda membiarkannya diam? Mengapa Anda tidak mengizinkannya untuk menguasai kehidupan Anda dan menghalau semua badai kehidupan ini?

0: kita seringkali merasa bisa melakukannya tanpa melibatkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada untuk membantu kita. Roh Kudus itu sangat sopan dan hanya mau melakukan semua hal yang Anda inginkan agar Dia lakukan. Roh Kudus tidak pernah memaksa Anda. Dia adalah Roh yang sangat lembut dan pengertian. Anda perlu memberikan ruang kepadanya agar Dia bisa mengerjakan segala hal di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita dan selalu ada untuk kita. Mengapa Anda hanya mendiamkan Dia?
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, bagaimana mematikan keinginan yang tidak dikuduskan. Saudara pendengar, bagaimanakah caranya mematikan keinginan yang tidak dikuduskan di dalam diri kita? Pertanyaan ini sering dilontarkan banyak orang. Mereka sudah menjadi frustasi dengan keinginan yang tidak bisa dikendalikan di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak Allah, tetapi yang terjadi adalah mereka jatuh kepada keinginan dirinya sendiri. Rasul Paulus memang pernah menyinggung hal ini. Kita semua ingin melakukan kehendak Allah, tetapi bukan kehendak Allah yang kita lakukan, melainkan keinginan berdosa. Berarti harus ada langkah-langkah khusus untuk mematikan keinginan berdosa ini. Langkah pertama yang harus diambil adalah menangani pikiran yang berdosa. Semua dosa bersumber dari pikiran. Pikiran inilah yang akan menimbulkan isi hati yang berdosa. Jadi apabila hawa nafsu berdosa muncul di dalam kehidupan Anda, maka Anda harus melawannya dan menghadapinya. Jangan biarkan hawa nafsu berdosa ini dikipas dengan bara api nafsu selanjutnya. Cara melawannya adalah menghindari segala sesuatu yang bisa merangsang keinginan Anda. Anda harus mematikan sumber-sumber itu, misalnya dari TV, radio, majalah atau pemandangan berdosa. Saudara pendengar, jika Anda tidak bersedia meninggalkan semua itu, Anda tidak akan bebas dari keinginan hawa nafsu itu. Kita akan menuai apa yang kita tabur dengan membiarkan semua hal itu merusak hati dan pikiran kita. Di atas muka bumi ini, hal-hal itu akan menyiksa kita dan tidak akan melepaskan kita. Dan pada suatu hari kelak, suatu hukuman yang dahsyat menanti kita. Anda juga harus menghindari apa yang disebutkan sebagai etika situasi, yaitu membiarkan atau mengizinkan perbuatan dosa oleh karena situasi, kebutuhan, atau karena terpaksa. Dosa sekecil apapun tidak diperkenankan Tuhan. Dosa karena alasan apapun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Abraham pernah berdosa oleh karena situasi yang mengancam kehidupannya dengan cara berbohong mengenai istrinya Sarah. Tetapi di dalam hal ini pun Tuhan menegur dia. Jadi pendapat banyak orang mengenai suatu perbuatan yang bisa diterima tidak dapat melawan kebenaran Allah. Pendapat banyak orang tidak bisa menggantikan kebenaran firman Allah. Jadi berperanglah terus terhadap segala keinginan yang menimbulkan dosa. Jangan pernah membiarkan rayuan iblis mempengaruhi kebenaran firman Allah yang ada di dalam diri Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lemari pakaian Tuhan. Dalam program sebelumnya, saya berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita kenakan. Namun, hari ini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Dalam Alkitab, di Kolose pasal 3 kita diajarkan untuk mengenakan 7 karakteristik yang Tuhan ingin kita kenakan. Bila kita melakukannya, kita akan mengenakan pakaian yang lengkap. Celana atau rok, kaos atau blus, ikat pinggang, sepatu, topi, dan mantel. Dan ini semua adalah kualitas tertinggi. Yang pertama dalam daftar ini adalah belas kasihan. Itu adalah blus atau kaos, sebab ia dekat dengan hati. Saat hati kita dipenuhi belas kasihan, kita akan menjangkau mereka yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sendiri, namun juga kepada dunia yang membutuhkan. Yang kedua adalah kemurahan. Dan karena kaki kita yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka kemurahan pastilah rok atau celana. Dan bila kemurahan menjadi celana atau rok, maka ikat pinggang yang menjaga kemurahan itu adalah kesabaran. Dengan kesabaran, kita memiliki kasih karunia untuk terus memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan pada saat mereka tidak meresponinya. Kerendahan hati pastilah menjadi sepatunya, karena ia adalah hal yang paling dekat dengan tanah. Sepatu kerendahan hati akan membawa kita menolong mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita. Sebagai aksesorisnya, cobalah kelemah lembutan. Tidak begitu menyolok, namun sangat menarik perhatian. Petrus berkata, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Hal keenam adalah pengampunan. Dan saya rasa ini adalah topinya. Sebab Anda lihat, pengampunan berawal dari keputusan yang Anda buat dalam kepala Anda, barulah emosi hati. Bagaimana dengan mantel untuk bertahan terhadap udara dingin? Alkitab berkata, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kolose pasal 3 ayat 14. Dan kasih itu benar-benar memancarkan kehangatan. Tidakkah Anda sepakat bahwa orang yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih adalah orang yang berpakaian dengan sempurna untuk segala keadaan? Mari kita berbelanja di lemari pakaian Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Nasihat Alkitab tentang Seks. Nas Alkitab dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kolumnis Ann Landers menulis, perempuan yang merasa harus membuktikan cintanya lewat hubungan seksual di luar nikah, sama seperti rusa kutub yang butuh gantungan topi. Mengapa tidak membuktikan cinta Anda dengan bermain lompat katak di jalan? Sama-sama berbahaya. Sadarlah, pria yang minta Anda buktikan cinta sebenarnya sedang menjadikan Anda korban kebodohan terbesar. Kalimat pembuktian itu adalah salah satu kalimat paling busuk yang pernah dibuat. Seseorang yang mencintai Anda menginginkan apapun yang terbaik untuk Anda. Sekarang coba pikir, dia ingin Anda melakukan tindakan tidak bermoral, menyerahkan kehormatanmu, membuang harga dirimu, mempertaruhkan reputasimu, bahkan mungkin kehamilan di luar nikah, penyakit menular, dan masalah serius lainnya. Sadarlah, dia menginginkan apa yang terbaik untuk dia. Dia menginginkan sensasi yang bisa dibanggakannya dengan mengorbankan Anda. Cinta? Siapa yang mempermainkan siapa? Seorang pria yang mencintai seorang gadis lebih baik memotong lengan kanannya daripada menyakitinya. Sebenarnya orang yang mementingkan diri sendiri ini tidak membuktikan bahwa dia sama sekali tidak mencintaimu. Dan akhirnya, seperti biasa, si Don Juan ini akan bosan. Dia akan meninggalkanmu dan melempar umpan ke tempat lain untuk mencari ikan bodoh berikutnya. Jika dia mencintaimu, biarkan dia membuktikan cintanya di altar. Jika Anda menginginkan beberapa nasihat Alkitabiah yang bagus tentang seks, ini dia. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget, cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sikaplah yang membuat perbedaan. Seorang wanita menyenangkan berusia 92 tahun, di mana matanya telah menjadi buta, dipindahkan ke sebuah panti jompo. Suaminya selama 70 tahun terakhir baru saja meninggal dunia, dan membuat kepindahannya ini menjadi suatu keharusan. Selagi ia menggerak-gerakkan tongkatnya, staf di rumah jompo itu menggambarkan baginya secara visual tentang kamar kecilnya. "Saya menyukainya," katanya dengan antusias seorang anak berusia 8 tahun yang baru saja mendapatkan seekor anak anjing. "Ibu Jones, Anda belum melihat kamarnya," kata sang staf. "Oh, itu tidak ada hubungannya," jawabnya. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda putuskan sebelumnya untuk Anda miliki. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan, hanya untuk saat ini di dalam hidup saya." Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin, kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Allah Bapa akan mempermuliakan namanya. Ia disebut ajaib dan ia ingin membesarkan namanya dengan perantaraan mujizat-mujizat dan tanda-tanda pertolongannya. Apabila kesedihan yang mendalam mencapai puncaknya, ia akan membuktikan bahwa ia lebih besar dari kesedihan itu, bahwa angin dan gelombang serta segala kuasa kehancuran semuanya takluk kepadanya. Tuhan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, walaupun melalui semua penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

serahkan hidupku kepadamu dan jadikan aku hambamu yang setia. Haleluya.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tiga alasan mengapa ini terjadi. Ketika Anda sangat terluka, entah karena tubuh yang terluka atau hubungan yang hancur, atau patah hati, pertanyaan yang langsung muncul di pikiran adalah, mengapa? Mengapa ini terjadi pada saya? Tiga contoh di dalam Alkitab memberikan 3 jawaban kepada kita atas pertanyaan membingungkan itu. Jawaban pertama adalah bahwa penderitaan terjadi karena dosa. Dalam Yeremia pasal 13, Alkitab berkata, "Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmulah." Ketika Anda melihat hal-hal buruk terjadi kepada seseorang yang sangat jahat, Anda cepat melihat hubungan antara penyebab dan akibatnya. Terkadang kita tidak begitu cepat melihat hubungan itu dalam diri kita sendiri. Namun alasan lainnya, Tuhan mengizinkan penderitaan ialah agar Tuhan dipermuliakan. Apakah ini terlihat bagi Anda? Sebelum Yesus menyembuhkan orang yang buta, para pemimpin religius bertanya, "Dosa siapakah ini hingga orang itu dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yohanes pasal 9 ayat 3. Tuhan mungkin menginginkan Anda untuk memperlihatkan kuasa supranaturalnya. Contoh ketiga adalah contoh yang secara khusus berbicara kepada saya. Paulus berkata bahwa pengalaman-pengalaman yang menyakitkan terjadi kepada kita adalah supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri. 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Terkadang ketika saya menghadapi situasi yang sulit, saya menyadari, saya tidak dapat mengatasinya. Saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada situasi mustahil yang dapat membuat saya menyadari betapa tidak berdayanya saya. Jadi, bila saat ini Anda sedang bergumul dengan masalah yang menyakitkan, Tuhan mungkin sedang berkata, "Maaf, tapi ada dosa di sini yang kita perlu bicarakan." Atau, mungkin Ia hendak memberikan mujizat sehingga yang Anda dapat katakan hanyalah, "Puji Tuhan!" Atau mungkin, Ia sedang menolong Anda menyadari betapa bergantungnya Anda kepada Dia dan betapa Ia dapat begitu diandalkan. Dengarkan saja perkataannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH.
3: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
2: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Allah kita adalah Allah yang sangat menyayangi dan mengasihi kita. Haleluya. Karena itu ketika Ia melihat kesalahan serta kegagalan kita, Ia pasti bertindak. Dan tindakan Allah ini bukan karena oh dia jengkel, namun justru karena kasih sayang yang luar biasa. Nah, salah satu keadaan yang Tuhan akan cepat bertindak adalah ketika melihat kemesuman dan persundalan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang kudus. Dalam Alkitab dikatakan dosa lain dikerjakan di luar tubuh, tetapi kemesuman, persundalan, perzinahan adalah dosa yang dibuat di dalam tubuh. Sementara Paulus berkata tubuh kita adalah bait dari Roh Kudus. Maka jika Tuhan melihat kemesuman, persundalan, perzinahan dalam kita, maka Ia akan menghentikannya. Nah, pertanyaannya, dengan apa Allah bertindak dan menghentikannya? Yang pertama yaitu dengan mengizinkan masalah. Jadi ketika Tuhan mulai melihat hidup kita mulai gak lurus, gak beres, gak bersih, apa yang terjadi? Tuhan mulai izinkan masalah. Tujuannya sederhana, supaya kita cepat sadar, supaya kita cepat berbalik, supaya kita cepat mengerti, oh ya Tuhan, saya salah nih Tuhan, saya melakukan sesuatu yang gak benar, saya berzina, saya hidup mesum, saya hidup bersundal ini, ya kan. Tetapi kalau kita gak mau dengar apa yang terjadi, Tuhan mulai mengizinkan kegagalan. Jadi bukan hanya masalah, tapi mulai gagal. Kita mulai lihat apapun yang kita kerjakan kok gagal, apapun yang kita buat kok kayaknya gak pernah berhasil lagi gitu. Hari-hari kemarin kok kayaknya ada banyak keberhasilan, tapi kok hari-hari ini gagal, gagal, gagal terus. Nah, sebenarnya kalau itu terjadi, cepat berbalik, cepat bertanya pada diri kita sendiri, cepat berdoa sama Tuhan, apa sebetulnya, kenapa semuanya ini terjadi, ya kan. Lalu yang ketiga, masih kita gak mau dengar juga, biasanya Tuhan lebih tegas, Dia mulai mengizinkan sakit penyakit. Saya tidak bilang bahwa setiap sakit itu merupakan teguran Tuhan untuk menghentikan perzinahan, kemesuman, serta persundalan, tetapi banyak kali Tuhan mengerjakannya dengan apa? Dengan mengizinkan sakit penyakit. Ketika seorang mulai terbaring, udah kena stroke, atau kena masalah penyakit yang lain, baru dia sadar. Bahkan tidak sedikit yang kena HIV, ya kan, tidak sedikit yang akhirnya terkena penyakit-penyakit yang lain gitu. Dan kalau dia gak cepat sadar, maka lebih binasa lagi. Tapi kalau dia cepat sadar, masih ada pengampunan dari Tuhan. Lalu yang keempat, dengan apa? Dengan mengizinkan penderitaan yang berat. Masalah masih gak mau dengar, Tuhan kasih kegagalan. Kegagalan masih gak mau dengar, Tuhan kasih sakit penyakit. Masih gak mau dengar penderitaan yang berat. Dan saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, masih gak mau dengar kebinasaan yang terjadi. Karena itu selalu saya ingatkan, bukan saatnya kita mengeraskan hati, cepat bertobat, cepat kembali. Betul, setiap kita bisa salah, tetapi anugerah Tuhan menantikan bagi setiap mereka yang mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menghentikan kemesuman dan persundalan. Karena memang Allah kita sangat menyayangi dan mengasihi kita. Dia tidak ingin kebinasaan, tetapi dia ingin pertobatan dari kita. Nah, ini yang kita mau pelajari dalam program ini, tentang menghentikan kemesuman dan persundalan, yang kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel pasal 23. Yeskiel pasal 23 ayat yang ke-13. Yeskiel pasal 23 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-27. Yeskiel pasal 23 ayat 13 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya, menikmati tempat tidur percintaan, dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjama-jama susu kegadisanmu. Oleh sebab itu, hai Oholibah, beginilah firman Tuhan Allah. Memang kau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh, aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekod, orang Soa dan orang Koah, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda, dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya, dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu, sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-27 saya mengulangi sekali lagi. Aku, kata Tuhan, akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu. Berarti Allah kita begitu menyayangi kita. Dia tidak ingin kita binasa, dia tidak ingin kita hancur. Karena itu dia mau menghentikan kemesuman dan persundalan kita dengan mengizinkan masalah, dengan mengizinkan kegagalan, dengan mengizinkan sakit penyakit, bahkan dengan mengizinkan penderitaan yang berat. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang mesum dan sundal yang mau bertobat? Sebab ada banyak orang yang berpikir, ya percumalah saya bertobat, hidup saya sudah terlalu kotor, hidup saya sudah terlalu jahat, hidup saya sudah terlalu najis, masakan Tuhan masih bisa menerima saya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah tipu muslihat iblis. Iblis mau mengintimidasi kita bahwa kita sudah tidak bisa diampuni, kita sudah terlalu parah, kita sudah terlalu kotor, kita sudah terlalu najis di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kembali saya harus ingatkan apa yang Alkitab katakan, bahwa walaupun dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan akan memutihkannya putih seperti salju. Berarti dari sini kita diingatkan bahwa setiap kita masih ada harapan kalau kita mau kembali. Nah, bagaimana orang yang najis, yang mesum, yang sundal, kalau dia mau bertobat? Yang pertama, Tuhan akan mengampuni dan melupakan. Oh, haleluya. Ini berita yang terbesar dan terbaik yang bisa diterima. Tuhan akan mengampuni dan melupakan. Mungkin sudah berkata, tapi saya pernah aborsi sampai 3 kali. Mungkin sudah berkata, tetapi saya seorang homoseks. Mungkin sudah berkata, tetapi saya seorang banci. Mungkin sudah berkata, saya seorang lesbian. Mungkin sudah berkata, saya berselingkuh, saya hamili anak orang, dan saya paksa dia untuk aborsi. Atau mungkin sudah berkata,
4: berkata, saya pacaran sama suami orang dan saya jadi istri piaraan. Atau mungkin saudara berkata, saya saman leifan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak perlu tahu berapa parahnya perjinahan, kemesuman, serta persundalanmu. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, jika engkau sungguh-sungguh mau bertobat, jika saja engkau mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, jika saja engkau mau sungguh-sungguh merendahkan hati dan minta ampun atas segala kesalahanmu, Tuhan akan mengampuni. Dan bukan hanya mengampuni, Dia akan melupakan. Orang lain mungkin tidak bisa melupakan. Orang lain mungkin masih ungkit-ungkit kesalahanmu dan masa lalumu. Sambil berkata, ah dia kan dulu begini, ah dia kan dulu emangnya kita gak kenal, emangnya dia itu siapa, dulu kan begini. Saudara, biarkan manusia bilang dulu, dulu, dulu. Tapi saya mau beritahu, ketika Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan kesalahan kita, Dia jadikan kita ciptaan baru di dalam kasih karunia-Nya yang mulia. Haleluya. Berarti yang pertama, bagi orang mesum-sundal yang mau bertobat, Tuhan mengampuni dan melupakan. Yang kedua, Tuhan akan menyucikan hidupnya sehingga dia bukan saja bekas orang jahat, tetapi dia telah dimurnikan, disucikan hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang berprinsip seperti peribahasa, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya, sekali telah cacat dengan persundalan, mesum dan perzinahan, maka seumur hidup orang memandang rendah. Tapi saya mau beritahu, itu bisa saja benar secara pandangan duniawi, tapi tidak di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni, melupakan, kemudian Tuhan menyucikan hidup kita. Dan yang ketiga saya pelajari, karena Tuhan sudah mengampuni, melupakan, dan menyucikan, yang ketiga Tuhan akan memakai hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Rahab itu dalam Alkitab adalah bekas seorang pelacur. Dan apa yang terjadi dengan Rahab? Rahab itu karena menyadari dirinya hina, berdosa, najis di hadapan Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel ketika berhadapan dengan Jericho? Maka Rahab dan keluarganya diselamatkan. Oh, bukan hanya diselamatkan, kemudian Tuhan memakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ingat, ketika orang mesum, orang sundal, orang penjina yang mau bertobat, Tuhan mengampuni dan melupakan, Tuhan akan menyucikan hidupnya, Tuhan akan memakai hidupnya. Dan yang keempat, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Makanya selalu saya katakan, bukan apa yang terjadi dalam masa lalu, tapi bagaimana kita memanage hari ini kita. Kalau kita hari ini sungguh-sungguh bertobat, hari ini sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup pada Tuhan, hari-hari ini kita jujur dan tulus, benar, bersih di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Tetapi bagi yang tidak mau bertobat, meskipun dia aktif dalam pelayanan, meskipun dia sibuk dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi hidupnya akan binasa. Karena sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingat, mari bertobat, datang. Tuhan mengampuni, melupakan, menyucikan, memakai hidup kita, dan menyatakan kemuliaan-Nya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak, Ibu, saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang taruh tangan kanan di dada karena butuh mujizat, butuh kekuatan, butuh penghiburan dari Tuhan, boleh mengalami kemenangan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin, haleluya. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah lalai menepati janji-Nya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anak-Nya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
5: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
6: Padamu ya Tuhan, aku aku berlindung. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku.

Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, sehingga bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang

0: Allah Bapa telah menunjukkan kebesaran kasih-Nya kepada kita tatkala Ia menyerahkan Putra-Nya yang tunggal untuk disiksa dan mati di kayu salib menurut kehendak dan keputusan-Nya sendiri. Yesus juga telah menunjukkan kebesaran kasih-Nya kepada kita tatkala Ia rela memikul salib-Nya karena mengasihi kita. Sekarang Tuhan Allah sedang menanti kita mengangkat serta memikul salib kita karena kita mengasihi Dia. Jika demikian, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan Yesus.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

มั่นบุญละหมาด

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana kita mempengaruhi anak-anak kita? Ketika putri kami dan suaminya menghadapi kemunduran dalam hal keuangan, mereka sadar bahwa penting sekali bagaimana mereka menangani situasinya. Seandainya kedua anak mereka melihat mereka panik, anak-anak mereka akan tertular sikap itu dan menjadi cemas juga. Seandainya anak-anak mereka melihat mereka berpura-pura tidak ada masalah dan tidak membicarakannya, jangan-jangan anak-anak mereka akan berasumsi bahwa cara menangani masalah adalah dengan memendamnya saja dalam hati dan tidak membereskannya. Namun kalau anak-anak mereka melihat orang tua mereka menghadapi situasinya secara realistis, namun dengan iman kepada janji-janji Allah, anak-anak mereka akan memetik pelajaran yang selamanya dapat mereka aplikasikan terhadap kehidupan mereka sendiri. Mereka akan belajar bahwa Allah cukup besar dan cukup dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara tidak bisa berpura-pura percaya kepada Allah. Anak-anak bisa melihat kepura-puraan di mana saja. Anak-anak tahu apakah hubungan saudara dengan Allah itu mendalam dan kokoh. Dan sia-sia saja saudara mengatakan saudara percaya kepada Allah, kecuali saudara memang percaya kepadanya. Yang mereka lihat dalam hidup saudara mengajar mereka dengan cara-cara yang takkan pernah dicapai lewat kata-kata saja. Ketika seorang ayah mengumpulkan keluarganya dan memberitahu mereka bahwa ia baru kehilangan pekerjaannya dan bahwa mereka semua perlu saling membantu untuk melalui periode ini, lalu mereka sekeluarga bergandengan tangan dan meminta pertolongan Allah, sang ayah mengajari mereka suatu teknik pemecahan masalah yang rohani. Dan seperti yang mungkin sudah saudara perhatikan, kita cenderung memakai teknik-teknik pemecahan masalah yang dipakai oleh orang tua kita ketika kita beranjak dewasa. Saudara tidak harus sempurna dalam hal ini. Anak-anak tidak mengharapkannya. Sesungguhnya, ada baiknya mereka melihat saudara bergumul dengan keraguan-keraguan saudara. Tetapi mereka mengharapkan saudara bersikap realistis. Yang mereka cari adalah keotentikan. Mereka ingin tahu apakah iman kepada Allah itu sungguh menghasilkan perbedaan. Alkitab mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 11. Apakah saudara benar-benar mempercayainya? Biarlah anak-anak saudara melihatnya. Maka mereka akan memetik pelajaran berharga seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

up the name of Jesus. Berikan tepuk tangan bagi Jakarta Tabernacle Choir.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, apa itu kebebasan finansial? Saudara pendengar, firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Apabila Anda mendengar setiap firman Tuhan, lebih baik Anda memilih untuk percaya kepada firman Tuhan. Sebab Tuhan selalu memberitahukan segala sesuatu di depan kita sebelum suatu peristiwa terjadi. Apa tanggapan Anda terhadap firman Tuhan yang baru saja Anda dengar tadi? Anda mengamini atau menolak kebenaran firman itu? Memang pada akhirnya segala keputusan terpulang dari kita sendiri. Anda bisa menerima sebuah firman Tuhan dan memilih untuk tidak melakukannya. Atau Anda benar-benar menolaknya, atau Anda menerima sebuah firman Tuhan dan memilih untuk melakukannya. Secara logika kita dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa harta yang banyak tidak bisa menjamin kehidupan seseorang. Tanyakanlah kepada orang kaya bagaimana sakitnya menjadi orang miskin. Tanyakanlah kepada seorang pengusaha hebat bagaimana sakitnya ketika usahanya bangkrut. Tanyakanlah kepada seseorang yang baru saja ditipu dalam nominal yang besar. Semuanya pasti akan mengiyakan betapa sakitnya jatuh miskin. Tetapi mereka juga akan mengiyakan bahwa mereka masih bisa bangkit untuk berusaha kembali, sebab hidup tidak akan pernah tergantung pada seberapa besar kekayaan Anda. Saudara pendengar, kalau begitu dilarang untuk menjadi tamak. Bukankah hidup Anda tidak pernah bergantung kepada kekayaan Anda? Tuhan memberikan kepada Anda kekuatan untuk menjadi kaya dengan tujuan untuk memuliakan Dia, dan bukan untuk menumpuk kekayaan Anda. Kekayaan bukan suatu objek yang kekal. Kekayaan adalah fana. Itu hanya bisa dinikmati selama Anda masih hidup. Di mana-mana menjadi tamak itu tidak baik. Semua orang sudah mengetahuinya, tetapi masalahnya kita sulit untuk menghindari ketamakan itu. Selalu saja di dalam kehidupan manusia, merasa kekurangan. Diberikan berapapun, tetap tidak pernah merasa cukup. Antara orang yang satu dengan orang yang lain mempunyai definisi yang berbeda tentang kebebasan finansial yang sering digembar-gemborkan orang. Ada bahaya yang tersembunyi apabila Anda terlalu mengagungkan kebebasan finansial. Panggilan hidup manusia adalah bekerja dan bukan mencari uang. Jelas kita harus merubah karakter kita dalam hal uang. Uang dan kekayaan tidak boleh menguasai kehidupan kita. Bekerjalah untuk kekekalan kita, dan bukan untuk hal-hal yang fana. Anda hanya bisa akan mengalami kebebasan finansial pada waktu bersama dengan Tuhan nanti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Can I get somebody to help me sing this song to the one we love the most? It's real simple, and it goes like this. I love
3: your name,
2: and I love
3: your touch.
2: I love your voice,
3: how it heals my heart.
2: Oh Lord, somebody say it.
3: I'm so

0: to the Lamb. Glory.
1: 新年快乐，恭喜恭喜！mau angpaunya dong.
2: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
1: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengapa Yesus memanggil para pria? Saat cahaya pagi menembus langit timur di atas sebuah desa kecil Bethsaida di ujung utara Galilea, dua orang bersaudara bangun dari tempat tidurnya. Sarapan, seekor ikan dan roti, lalu menuju perahu. Mereka adalah Petrus dan Andreas. Seandainya pasangan kakak beradik yang masih mengantuk ini berpikir, ah, memancing lain hari saja, tentu mereka tidak akan pernah mengalami hari istimewa yang akan mengubah arah hidup mereka selanjutnya. Mereka tidak akan membuang jala mereka ke dalam air ketika lewat seorang asing berjubah Galilea. Ia melihat dua bersaudara itu dan berkata, ikutlah aku. Sebuah ajakan sekaligus perintah. Mereka mengetahui siapa yang memanggil mereka. Seorang rabi yang berkeliling mengunjungi rumah-rumah ibadat di Galilea yang juga menimbulkan kontroversi. Tetapi ketika Yesus memanggil keduanya, ada suatu getaran di dalam hati keduanya yang membuat mereka segera meninggalkan jala dan mengikutinya. Pagi berikutnya, Yesus kembali memanggil dua orang bersaudara lainnya, Yakobus dan Yohanes dari desa yang sama. Mungkin saja kenalan atau teman Petrus dan Andreas. Sebenarnya apakah yang begitu menarik? Nada suaranya, matanya yang mencerminkan kebaikan yang menyebabkan seorang anak meresponinya, pancaran api yang menyebabkan orang lain merasa ngeri? Apakah kepribadiannya yang menarik? Atau

Kalau diperhatikan, tidak ada seorang pun wanita di antara mereka. Aneh juga ya. Marilah fokus beberapa saat dengan saya. Menurut Anda, apakah yang membuat Anda maskulin atau feminin? 6 minggu setelah pembuahan, kelenjar hipotalamus di dalam otak. Dikirimlah sinyal ke tubuh yang memerintahkan, lepaskan testosteron atau buka keran estrogen. Hormon inilah yang membuat Anda menjadi maskulin atau feminin. Para ilmuwan di laboratorium telah menemukan adanya perbedaan mendasar antara otak pria dan wanita. Otak Anda menentukan cara pikir Anda menentukan tindakan Anda. Sangat menarik apa yang diusahakan oleh kaum feminis untuk menghapus perbedaan jenis kelamin. Sedangkan para ilmuwan telah menemukan perbedaan yang sangat besar di antara pria dan wanita. Secara alamiah, pria bersifat agresif, sedangkan wanita mengasuh atau memelihara. Keduanya sama baiknya, hanya saja berbeda. Tuhan memiliki rencana bagi suami dan istri untuk bersama-sama dan menjadi satu daging. Zig Ziglar mengatakan, dua mobil tidak bisa berparade bersama hingga Anda memutuskan siapa yang akan memimpin parade. Saat pria mengikuti jejak dia yang memanggil 4 nelayan bersaudara, wanita akan berjalan bergandengan tangan dengan mereka, berdampingan, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan anak cucu mereka. Anak cucu mereka akan mengikuti jejak mereka. Kenyataannya, kata-kata Yesus ini terus bergema melampaui segala waktu hingga kini. Dia masih memanggil orang-orang untuk mengikutinya. Mengapa Anda harus mengikutinya? Sederhana, ketika Anda mengikutinya, Anda bisa mengenalnya. Ketika Anda mengenalnya, Anda akan mengasihinya. Dengan mengasihinya, Anda akan mematuhinya, termasuk dalam memimpin keluarga dan mencintai istri Anda seperti ia mengasihi jemaat. Kasih seperti itu cukup untuk memuaskan wanita. Pikirkanlah itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini, namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That. Saya mau itu. Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada suatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran, ini terlalu mewah, menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi aku sangat perlu itu, dan akhirnya aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah, dan bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia. Sungguh, satu-satunya harga yang berarti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.